0: Fakta Sehari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Ya Robin, annyeonghaseyo.
0: Tanya Teacher, okey lah hari ni. Kan dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Saya nak ajar chonchonhi.
0: Chonchonhi. Maksudnya?
1: Chonchonhi bermaksud perlahan.
0: Perlahan. Chonchonhi.
1: Ya.
0: Chonchonhi.
1: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
0: Pali-pali.
1: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
0: Dia tak tahu perkataan berlawan dia kan?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
1: Chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Cakap perlahan.
0: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan teacher. sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
1: Ya, yeah, chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Ya.
0: Cakap tu perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah.

0: Paduan suara Zamani Slam dan juga Sharifah Zarina. Mm-hmm. Ha, benda tu bunyi. Oh, hey, dahsyatnya garangnya bunyi tu. Macam bunyi transformer.
1: Tak adalah. Okey, waktu sekarang 8.14. Bini pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Waktu ini Aura Permata bertemakan Cik Kis dan juga Saufi. Hari Khamis yang manis, kita ada apa?
0: Ya, kita ada pantun teka-teki.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kejap lagi, kita akan kongsikan lah. Mm-hmm. Sambil itu juga rakan-rakan kita yang menyapa kita pagi ni, Kis. Hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran Kak Zai.
1: Ya, Kak Zai.
0: Hari ini tanggalnya 27 hari bulan Ogos. Cik Kis katanya hari ni 27.8 hari akak katanya.
1: Mm-hmm.
0: Okay, selamat ulang tahun kelahiran lah buat Kak Zai.
1: Yeah,
0: semoga sejahtera selalu. Semoga bahagia di samping keluarga tercinta. Semoga dipermudah segala urusan, dimurahkan rezeki seluasnya lah, insyaAllah.
1: Mm-hmm.
0: Okay, baik. Daripada Kak Rubia Rubi dari Kampung Sri Gajah Ca'ah, katanya akak on the way ni, nak ke Muar.
1: Oh, nak ke Muar.
0: Ada urusan sikit sambil layan Johor FM lah. Ni mesti dalam kereta lah sekarang ni.
1: Terima kasih. Terima kasih
0: layan Johor
1: FM.
0: Kak Rubiah Rubi dari Kampung Sri Gajah Ca'ah. Buat pendengar-pendengar Johor FM semualah, buat keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Suami tercinta juga, Rahmat Ismail katanya. Terima kasihlah, temankan B selalu.
1: Itulah teman berteman.
0: Baik, sekejap lagi kita kongsikanlah apakah bunyi pantun teka-teki yang disediakan oleh penerbit kita pada pagi ini. Selepas lagu ini, Justin, Maya Karin, Serik Dengan Cinta, okey tak?
1: Okey je.

0: Ya, pantun tengah terkiku garam bersama-sama dengan anda setiap pagi Khamis. Inilah waktunya. Ha, anda boleh tonton kami siaran secara langsung di laman Muka Buku dan juga di TikTok Live Johor FM Official.
1: Ha, betul. Cari jadi, kami sekarang, follow kami sekarang boleh.
0: Jadi minggu ni minta tolong lah. Tak larat dah nak ketawa sangat dah ni. Soalan teka-teki itu kita mengharapkan soalan yang
1: logik.
0: Bukanlah logik. Ada juga soalan yang tak logik.
1: Ya, tak logik kan.
0: Tapi kita tahulah soalan tu teka-teki memang tak logik atau memang logik. Tapi boleh diterima.
1: Boleh diterima lah asal cerita kan.
0: Tapi janganlah soalan yang macam yang bukan-bukan soalannya tu. Untuk itulah fasa kata teka-teki ni, dia susah kadang-kadang orang nak terima dengar lah macam gitu je ke jawapan dia. Macam tak best lah.
1: Sebab kita tahu ramai yang sedang mendengar waktu ni, dia hanya suka dengar tapi dia cuba jawab sendiri, tapi tak ada yang orang kata nak join nak jawab ke, tak ada. Tapi kita di merespon ramai yang suka dengar teka-teki ni. Jadi kita mengharapkan kan pendengar kita yang mungkin tak pernah bagi kita teka-teki, apa kata
0: bagi sekali teka-teki. Okey. Baik, kita mulakan dulu untuk pantun teka-teki sebelum kita masuk untuk teka-teki teka-tekuk. Pantunnya berbunyi begini, dengarkan elok-elok, dengarkan baik-baik apakah bunyi pantun teka-teki kita pada pagi ini. Anak merbah terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon sena. Tiada bernyawa bagai penunggu, sekali bekerja berubah suasana.
1: Gitu. Jangan bagi dia kerja Bagi dia kerja, habis berubah suasana. Agak-agak apa dia? Kalau anda tahu jawapan dia, jawab dalam bentuk pantun, anda boleh hubungi kami sekarang.
0: Baik, jadi jawab dalam bentuk pantun, Pak Kerat. Kisah. Stand by, kisah ada pantun Pak Kerat pagi ni?
1: Oh, saya kena stand by pantun Pak Kerat ?
0: Macam biasalah, soalan senang. Pantun yang senang.
1: Pantun yang senang.
0: Pergi ke kedai. Pergi ke kedai membeli celak. Singgah sebentar membeli benang.
1: Okey, pabli benang.
0: Soalan teka-teki pagi ni macam susah lah pula. Kalau anda tahu jawapan,
1: telefonlah kami sekarang.
0: Bukan. Kan tadi kan benang.
1: Benang.
0: Kalau tahu jawapan mestilah senang.
1: Mestilah senang. Benang sekarang
0: lain.
1: Alah cikgu ni. Cikgu tahulah saya ni dulu bukan kelas sastera mana cikgu.
0: Tak, dia bukan sebab sastera. Okey, baik, kita akan bersama-sama dengan pemanggil. Hubungi kami sekarang ataupun selepas lagu ini. Taliannya 0722-43-100 atau 22-45-100. Hello, Husaini dengan Jampi untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: baik.
1: Ya, kami menanti panggilan anda untuk menjawab pantun teka-teki empat kerat. Kalau tadi saya dah kudarakan, cuba kis ulang sekali lagi macam manakah bunyi pantunnya.
2: Bunyi pantun kita hari ini, anak merbah terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon sana. Tiada bernyawa bagai penunggu, sekali bekerja berubah suasana.
1: Okey, dia maknanya bila kehadiran dia tu akan mengubah suasana lah.
2: Ya. Itu clue dia. Kalau anda tahu, boleh hubungi kami sekarang. Mana tahu jawapan anda tu betul. Ada yang respon kat sini, saya tak dapat nak berpantun teka-teki hari ni, nak bawa anak ke klinik. Okey, tak apa Nar. Terima kasih yang join kami di live TikTok. Kita dah pun bersiaran waktu ini. Jemput follow untuk anda yang belum follow kami lagi.
1: Ya,
2: okay?
1: Yeah, Riz Diris. Waalaikumsalam, selamat pagi. Boleh spinkan katanya. InsyaAllah nanti kita tengok antara lagu-lagu yang anda minta tu. Ada kesempatan nanti kita akan cuba cari. Okey. Baik, daripada siapa yang podin juga. Waalaikumsalam, Kis Sofi. Selamat bersiaran. Salam dari seberang, dari bumi Kenyalang katanya. Orang Sarawak, terima kasih. Jasmine Jonet, Cik Kis, apa teka-tekinya tadi Wakna siram pokok kat depan sana, tak dengar.
2: Cik Kis ulang tadi. Yang dengarkan kami waktu ini, yang tonton live TikTok kita, yang berada di luar sana, nak hubungi kami pun boleh. Cik Kis ulang sekali lagi nombornya, 07-2243-100, 2244-100 atau 2245-100. Okay. Tiga talian Malaysia kami untuk anda hubungi.
1: Apa yang kata anak merbah terbang ke hulu? Dia lain lah kalau anak punai terbang tinggi. Cuba habiskan pantun tu. Anak punai terbang tinggi,
2: singgah sebentar di pohon jati.
1: Okey. Giti lagi.
2: Okey, awak pula sambung. Baris ketiga.
1: Saya tak tambah yang gitu. Saya sambung untuk baris yang ketiga. Tadi anak. Okey. Ucapan salam dan selamat pagi.
2: Kejap lagi nak masuk tengah hari.
1: Janganlah buat pantun sendiri, ketawa sendiri. Bantun dulu baru ketawa. Okey, baik. Abang Zamri juga, Muhammad. Abang Zamri Muhammad, salam. Waalaikumsalam. Kak Junada Elias.
2: Dia suruh kita pantun spontan.
1: Oh, tu soalannya Kis. Okey, macam payah you.
2: Macam payah. Penerbit kita di JD.
1: Berbintang-bintang nak mencari jawapannya. Rakan-rakan kita di laman muka buku.
2: JD tengah dengar sekarang ni.
1: Okay.
2: Apa dia jawapan dia? Tak adalah susah. Kita bagi clue sikit lah, Safi.
1: Okey, anak merbah terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon sena. Tiada bernyawa bagai penunggu, sekali bekerja berubah suasana. Kita tengok siapa pemanggil di talian ni dulu. Jor FM, hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Cik Sofi.
1: Waalaikumsalam. Ya, Mak T.
3: Ya, Mak T nak cuba.
1: Okey, baik, bagaimana jawapan Mak T? Silakan.
3: Tapi Mak T nak kerjaan Mak Ani punya berjalan, berjoging lah.
1: Pergi jogging, berjalan kaki.
3: Pergi jogging, jalan kaki. Masuk ke dapur, makan jemput-jemput. Mak T nak cuba jawab teka-teki. Adakah jawapannya mesin rumput?
1: Mesin rumput.
2: Mesin rumput.
1: Wah, mesin rumput pun sekali bekerja berubah suasana juga.
3: Bising.
1: Satu kan.
2: Daripada sunyi kepada bising.
3: Ini mesin buat gadah. Ada gadah hujung.
1: Nak hujung dia ada galah eh?
3: Mesti jawab ada galah eh.
1: Sorong papan, tarik papan.
3: Betul.
1: Itu agaknya betul ke salah tu?
3: Salah.
1: Sorong papan, tarik papan.
3: Buah keranji dalam perahu.
1: Buah keranji di dalam perahu. Nampaknya jawapan Mak T macam cukup-cukup makan.
3: Ya, dekat nak sampai lah tu.
1: Jawapannya salah, tapi dah nak sampai lah tu.
2: kurang tepat Mak T.
3: Nanti cuba lagi nanti.
1: Sikit lagi Mak T eh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih orang Tebrau hadir. Kayu Gamoh juga. HCR anak Johor. Waalaikumsalam. Kak Azizah juga. Pagi-pagi siram bunga, bunga ditanam di tepi perigi. Jawapan pantun senang jawapannya. Jawapannya ialah penyapu lidi.
2: Penyapu lidi eh.
1: Penyapu lidi salah juga eh.
2: Salah juga.
1: Siapa di talian ni? Hello Johor FM.
4: Hello, assalamualaikum. Sofi.
1: Waalaikumsalam ya.
4: Bersama Zihar tu.
1: Bersama dengan Cik Kis.
4: Balkis. Balkis kan?
1: Ya.
4: Ini Jasli Hamid dari Kota Uni 9.
1: Okey, ya. Baik. Bagaimana Cik Jasli nak bagi pantun jawapan teka-tekinya?
4: pagi hari bulan pun petang hari bulan purnama. Anak pergi ke Tanjung Sedeli. Jawapan tu soal mudah saja. Bikin saya agaknya penyapu lidi.
1: Penyapu lidi.
2: Sama pula jawapan dengan Kak Azizah kat sini.
4: Tak tahulah macam mana boleh-boleh sama lah kan.
1: Okey, saya cuba ya jawab pantun Cik Jasli. Kita balas pantun Cik Jasli.
4: Ya.
1: Terbang-terbang si burung gagak. Terbang-terbang... gagak terbang sangat tinggi. Okey, jawapan Cik Jasli pun salah juga. Nanti Cik Jasli boleh cuba lagi.
4: Okey, terima kasih.
2: Sama-sama. Ada berapa pemanggil eh? Dua.
1: Ada dua pemanggil.
2: Dah dua pemanggil eh.
1: Salah. Susah ah.
2: Agak susah lah.
1: Tak apa. Susah
2: tapi
1: tu
2: yang kita. Tapi dia dah sebenarnya hampir-hampir dah tu.
1: Yang mana? Yang gagak.
2: Gagak.
1: Bukan gagak. Oh, penyapu lidi. Penyapu lidi hampir-hampir juga eh. Tadi mesti rumput pun hampir penyapu lidi pun hampir.
2: Hampir juga.
1: Dia kan? Macam ada kena-mengena lah. Sikit-sikit lah.
2: Ada sinkronis sikit lah.
1: Okey, baik. Tak apa, kita boleh tengok seketika dahulu selepas lagu ini daripada Adira dengan Ilusi untuk anda. Okey tak?
2: Okey je. Macam
1: itulah.

0: Nampaknya memang untuk minggu ni ada sikit susah lah. Sikit susah sebab ada dua pemanggil tapi masih lagi gagal untuk meneka dengan tepat jawapan bagi pantun teka-teki kita pagi ni, Kis.
1: Kita bagi clue sikit lah.
0: Aha. Clue sikit.
1: Dia ada di setiap rumah.
0: Setiap rumah ada.
1: Dia ada dekat dapur ada, dekat ruang tamu ada, dalam bilik ada.
0: Dah cukup.
1: Cukup eh?
0: Banyak sangat nanti orang tahu. Okey, siapa di talian ni? Hello, Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Minum apa? Minum kopi ginseng. Hajah Halimah dari Mersing.
1: Iya, Hajah.
2: Betul lah. Saya nak tanya. Macam gini eh.
0: Okey.
2: Sorong papan, tarik papan. Anak ikan dalam akuarium.
0: Akuarium?
1: Dalam akuarium.
2: Akuarium. Tahu akuarium kan?
0: Tahu.
2: Saya nak cuba beri jawapan. Kalau tak silap, dia ialah vacuum.
0: Vacuum. Penyedut hampa gas.
1: Ya, yeah, itu jawapan kerja.
2: Betul tak?
0: Salah. Ya, Ajar.
2: Okay,
0: cuba lagi nanti, insyaAllah.
1: Terima kasih, Ajar.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada jawapan dari Riz, beli sayur di kedai Pak Abu.
0: Beli juga kuih baulu.
1: Tanpa ia gelap duniaku, adakah jawapannya lampu?
0: Tak betul. Salah juga. Siapa di dalam ni? Hello, Johor FM, selamat pagi. Alamak, dah dapat dah tadi. Tiba-tiba mungkin nak jawab yang lampu juga aku dah dengar salah letak tadi.
1: Alah, janganlah. Cubalah. Sebab dah ke arah pantun kan. Gemilang. Jawablah dalam bentuk pantun, Gemilang.
0: Kipas katanya.
1: Ada jawab kipas. Jawablah dalam bentuk pantun.
0: Cuba call kami. Kami menanti panggilan anda. Okey, taliannya 07-2243-100, 2244-100 ataupun 2245-100.
1: Kita ulang sekali lagi. Bunyi pantun kita hari ini, anak merbah terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon sana. Tiada bernyawa bagai penunggu, sekali bekerja berubah suasana. Ada yang dah jawab tadi, penyapu lidi, penyedut hampa gas. Lagi jawapan yang pertama tadi apa? Mesin rumput. Semua salah.
0: Membeli roti di kedai tadi. Singgah membeli asam pedas.
1: Okey, singgah beli asam pedas pula.
0: Kita dah dengar jawapan penyapu lidi tadi. Jadi ujung sambung yang last kali.
1: Salah juga hampa gas.
0: Bukan. Jawapan kedua yang salah penyedut hampa gas. Aku tak tahu lagi, dah pening lah hari ni nak buat pantun ni.
1: Banyak pula pantun awak ini kan.
0: Tapi okay lah.
1: Bila panas mula terasa, itulah kipas berpusing deras.
0: Gis Mutsi. Okey, baik, tak apa, kita nakkan jawapan yang menerusi talian. Call kami. Okey, kita menanti jawapan anda cepat. Kalau tak ada yang call, nanti kita tak dapat nak main pantun.
1: Betul, kita tak dapat nak main teka-teki. Sekarang dah 8:37.
0: Okey, kami minta Gis Mutsi ni untuk jawab.
1: Cuba
0: call
1: jawab.
0: Kami.
1: Call kami sekarang.
0: Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
3: Kak Pah kan salah, kan nak cuba, ya.
0: Okey, baik.
3: Kalau berjalan makan angin, kan boleh langgar pohon kelapa.
0: Pohon kelapa.
3: Bukankah dia kipas angin? Kalau salah jawapannya, tak mengapa.
0: Tak mengapa. Alangkah sedihnya. Itu jawapan, itu tajuk lagu ni, tak mengapa.
1: Tak mengapa.
0: Okey, keluar rumah mencari belalang. Okey. Kamar tunggu kejap.
1: Loading. Keluar rumah pergi. Pergi mana?
0: Keluar rumah mencari belalang.
1: Mencari belalang. Okey.
0: Belalang hinggap di apa? Di pohon. Tak masuklah pagi ni. Kenapa pantun saya pagi tak masuk sangat ni? Astaghfirullahalazim. Okeylah, senanglah. Okey, sekali lagi.
1: Budak, bagi senang je.
0: Budak-budak mencari belalang. Masa mereka dah pindah tukar daripada. Okey. Budak-budak mencari belalang. Belalang hinggap di hujung botol.
1: Okey.
0: Jawapan Kak Pah. Kak Pah, dia apa? Kak Pah duduk kat mana tadi? Jawapan Kak Pah yang tinggal di Sanglang.
1: Itulah jawapan yang betul.
0: Itulah jawapan yang betul.
3: So, pagi-pagi lalu ditol. Terima kasih jawapannya betul.
1: Gitu.
3: Okay,
0: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang kata Sofi tak makan lagi ni. Betul. Dia bukan pagi ni, daripada malam tadi tak makan.
1: Patut pun.
0: Dia macam kurang sikit lah hari ni.
1: Itu orang kata sel-sel otak tak berhubung lagi.
0: Itulah. Agaknya kena buat senaman lah pagi ni. Okey, tanya Kak Pah kan. Dia memulakan ingat, tiba-tiba terlupa.
1: Lama Kak Pah tunggu.
0: Mana
1: betul ke tidak. Betul ke tidak. Betul lah tu jawapannya. Kipas angin. Yang tadi yang dapat jawab kat sini, tahniah juga. Siapa namanya tadi? Gizmut. Gizmut namanya.
0: Betul.
1: Dia pun memang dia jawab kipas angin lah tadi.
0: Okey. Rehatkan minda seketika, tenangkan fikiran, bersedia untuk teka-teki selepas ini. Kejap lagi ada pun kata vitamin jiwa. Tapi sebelum tu kita layan dulu Dewa 19 sedang ingin bercinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga, ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.
2: Ya, Johor FM Permata Selatan. Kita masuk untuk teka-teki teka-tekuk. Ada kurang lebih 15 minit, Kis.
3: Yep.
2: Siapa yang ada soalan, siapa yang nak bagi kami soalan, bersedia untuk menjawab soalan,
3: yep,
2: hubungi kami sekarang.
3: Dah berkelip tu.
2: Ijad Wahab. Waalaikumsalam, Ijad. Okey, siapa di talian ni, Johor FM? Hello, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar, Pi?
2: Baik, alhamdulillah. Pi.
4: Ni Kak Ayah kampung gede.
2: Ya, baik Kak Ayah.
3: Ya, Kak Ayah, silakan.
4: Nak cuba ya. Cuba memain aja ni, Pi. Ada tiga ekor ikan dalam lubuk.
2: Okey.
4: Dalam lubuk tu ada pula lubang dia nak menyuruh.
2: Okey.
4: Ikan keli, ikan sepat, ikan ruan.
3: Okey.
4: Dalam pada ekor tu, apa ikan masuk dulu?
2: Okey.
3: Tak, kalau kaki pancing tak boleh jawab.
2: Ada tiga lubuk.
3: Ada
4: tiga ekor ikan. Satu lubuk. Dalam lubuk tu ada lubang. Okay. Dia nak menyuruk-nyuruk. Kemudian apa ikan yang masuk dulu?
2: Ikan keli, ikan haruan dengan ikan apa?
4: Ikan keli, ikan haruan yang ikan puyu.
2: Ikan puyu.
4: Apa ikan masuk dulu?
2: Ikan apa masuk dulu
3: Ikan yang masuk dulu. Ikan puyuh kot.
2: Saya rasa ikan keli.
3: Salah juga.
2: Salah. Ikan haruan lah.
4: Tekalah dulu sampai dapat.
3: Dah teka lagi.
2: Tiga dah tu. Kalau ikan puyuh salah, ikan keli salah, jawapannya mesti ikan haruan.
3: Salah.
4: Apa ikan masuk dulu?
2: Apa ikan masuk dulu? Maknanya bukanlah di kalangan tiga ekor ikan tu.
4: Bukan. Dalam tiga ekor tu, apa ikan masuk dulu?
3: Ikan masuk dulu.
2: Ikan
3: kek mak iloi.
4: Salah.
3: Ikan.
2: Okey, maknanya jawapan dia bukan daripada tiga.
3: Bukan
2: ikan
3: daripada
2: tu.
3: Tiga. So apa lagi ada kat dalam?
4: Apa ikan masuk dulu?
3: Apa lagi ikan yang ada kat dalam?
2: Ikan apa masuk dulu? Ikan apa masuk dulu ? Tak dengar suara kola. Cuba letak kira. Oh, kita pakai ni patutlah.
3: Ya, kalau tak saya tak dengar.
2: Tak apa. Dia selitkan celah tu awak pakai. Macam tu. Tak halakan ke situ.
3: Ikan yang masuk dulu ?
2: Okey, tak apa. Kejap . Kak Ayah jangan letak dulu . Kita cuba ulang sekali lagi.
3: Kepala ikan.
4: Ada tiga ekor ikan dalam lubuk.
2: Tiga ekor ikan
4: dalam lubuk. Dalam lubuk tu ada lubang. Ada dia lubang. Nak berlumba-lumba. Jadi apa ikan yang masuk dulu? Apa ikan yang masuk dulu?
2: Apa ikan yang masuk dulu? Tiga ekor ikan. Ikan keli, ikan haruan, ikan puyuh. Dalam lubuk ada satu lubang. Ikan apa yang masuk dulu?
4: Apa ikan masuk dulu?
2: Okey. Tak dapat jawapannya.
3: Kita dah bagi tiga-tiga. Semua tiga-tiga salah katanya.
4: Tenang je.
2: Okey, apa jawapan dia?
3: Jawapannya?
4: Kepala ikan lah masuk dulu.
3: Bukan cik kita jawab tadi kepala ikan?
4: Belum jawab lagi.
3: Alina ada rekod kan?
2: Ada.
3: Kepala
2: ada.
3: Ikan kan?
2: Dah tak apa. Mengalah aja awak ni. Banyak kepala lah masuk dulu.
4: Yelah, kalau ikut macam mana pula dia nak masuk? Kepala lah dulu.
2: Kak Ayah tak pernah tengok ke ikan masuk reverse?
3: Dia masuk ekor dulu.
2: Dia masuk di reverse.
4: Ini ikan dalam lubuk.
3: Lain macam ikan tu.
2: Okay, Kis. Ada
3: apa?
2: Nak saya tanya ke awak tanya?
3: Awak tanyalah pasal ikan juga. Ada tak soalan pasal ikan?
2: Tak nak, saya tak nak tanya pasal ikan. Kak Ayah?
4: Ya?
2: Saya tanya pasal kucing lah, boleh tak?
4: Cubalah, kalau dapat lah tu.
2: Tapi jangan mudah mengalah sangat. Okey, saya tanya . Dua, tiga kucing berlari. Kan? Dua, tiga kucing berlari. Kucing yang mana tak berlari?
4: Kucing tidur.
2: Salah.
4: Ni kucing Sarawak tak tidur.
2: Salah.
4: Habis kucing apa lagi?
2: Yang tak lagi kucing Cik yang kaki. Kucing yang satu.
4: Kucing apa tu?
2: Kucing yang pertama lah, sebab yang berlari tu 2-3 je. 2-3 kucing berlari. Yang pertama tak berlari.
4: Sorry lah.
3: Kucing pertama dapat. Tak berlari lah.
4: Sama-sama tak dapat.
2: Sama-sama tak dapat. Terima kasih Kak Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, sikit lagi ruang. Kita buka untuk pemanggil yang kedua, Jor FM. Hello, selamat pagi.
4: Makcik nak cuba.
2: Okey, baik Matih. Terus.
4: Makcik nak cakap Cik Kis sekejap eh.
2: Haa.
4: Cik Kis, kalau Sofi jawab tergagak-agak tu kan. Tegah je, jadi cepat lagi cepat.
2: Oh, dia kena segah lah.
4: Kalau Sofi nak jawapan tu agak-agak-agak tu. Tegah je, peranjat dia laju.
2: Okey, baik Matih. Macam mana soalannya?
4: Makcik dulu eh. Okey, bertiang. Bukan berdiri.
2: Apa itu?
3: Apa dia?
4: Bertiang.
2: Bertiang, bukan bendera.
4: Dia bertiang, bukan bendera.
2: Okey.
4: Perlu dipusing semasa dibina.
2: Okey.
4: Biasanya di dapur letaknya ia. Sangat berguna pada kita semua.
2: Okey.
3: Bertiang bukan bendera.
4: Ya. Perlu dipusing semasa dibina.
2: Perlu dipusing semasa diguna.
4: Ya.
2: Lepas tu?
4: Biasanya di dapur letaknya ia. Sangat berguna pada kita semua.
2: Oh, sangat berguna pada kita semua.
3: Batang pahit.
2: Apa? Batang pahit?
3: Yelah, perlu dipusing.
2: Itu bila air pun ada.
4: Kita buka.
2: Okey, kalau yang berpusing ni macam pergi ke kebun memetik lada.
4: Segar.
2: Pergi ke kebun memetik lada. Memetik lada bersama Nyonya.
3: Okey, Nyonya.
2: Saya rasa jawapannya blender. Betul tak jawapannya?
4: Salah
2: juga.
4: Makcik punya jawapannya dalam kotak lah. Bukan luar kotak, tapi Makcik nak jawapan yang Makcik lah.
3: Makcik nak jawapan yang Makcik cipta lah juga.
2: Maknanya nak guna kena pusing. Maknanya bukan blender, bukan kipas.
4: Bukan.
2: Takkan aerial pula. Aerial takkan duduk kat dapur.
4: Apa tadi, blender tak siang? Ada siang benda tu?
2: Bukan.
4: Apa, blender ada siang ke?
2: Ada.
4: Mana tapak dia tu?
2: Tapak dia tu kira macam tiang lah tu.

0: gantung sudu senduk tu, ada tiang dia.
1: Nak, itu, nak, nak pusing
2: nak, takkan dia pusing.
0: Ya, benda tu kan aku nak ambil kan, boleh pusing-pusing nak pilih.
1: Oh, tu betul yang juga tapi pendek, yang ni panjang sikit lah.
0: Okey, jadi tak dapat apa jawapan ni, Mak Teh?
1: Jawapan dia, tisu gulung.
2: Tisu gulung?
0: Tisu gulung?
1: Tisu gulung yang bertiang tu, kita letak dia.
0: Oh tak, kadang-kadang tisu gulung tu tak semestinya kat dapur. Kadang-kadang saya bawa ke depan.
1: itu tak elok tu, sama depan. Dari dapur je elok.
2: Ayung kata pemutas guru salah jawapannya.
0: Jawapannya jawapan Mak Teh tisu.
2: Tisu gulung.
0: Tisu gulung buat apa?
1: Yang tapak tu dah tiang sikit kan.
0: Kikis bagi sini satu soalan untuk Mak Teh.
1: Itu dia bagi susah tu.
2: Tak adalah, kita bagi yang paling senang je ni.
1: Insya-Allah.
2: Mak Teh dah banyak-banyak huruf kan?
1: Ya. Yeah.
2: Huruf apa yang paling boring?
1: Boring?
2: Hmm.
1: Wah, tak boleh cari. Duk ABC ni masih lagi lah.
2: Cubalah kita.
1: Oh, kan?
2: Kenapa oh?
0: Oh, boring macam tu.
1: Selalu kan orang dah. Boringnya aku, bukan?
2: Salah. Kak saya jawab you pun salah.
0: Okey. Apa okay. Jawapannya?
2: Mak Teh, jawapannya huruf Q.
1: Q panjang.
2: Maknanya
1: dah bagi Q. Tapi
2: kenapa Mak Teh tak jawab?
1: Mak Teh ingat yang terlalu panjang lalu Q. Ini boring tak pasal pula.
2: Yelah, boring kan. Okey, Mak Teh. Okay, terima kasih.
1: Sofie. Ya. Yeah. Pergi minum dulu tanya, Sofie.
0: InsyaAllah.
1: Sofie belum ambil sarapan kan.
0: Okey.
1: Jaga perut, jangan kosong.
0: Baik, InsyaAllah. Mak Teh, terima kasih banyak Mak Teh. Okey, baik. Kita beri bodoh dululah. Baby Acha dengan Mabuk Cinta untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM Aura Permata. Pagi ini Kiss dan juga Sofi. Kita ada kita ada sikit lagi masa lah untuk kita bersama-sama lagi, dengan pemanggil Italian. Ha, siapa dia cakap tu? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
2: Siapa
1: tu? Ya, Amar daripada Benut.
0: Amar. Jangan-jangan dengar suara Amar. Suara jelas, terang dan nyata.
2: Ya. Yeah.
0: Baik, Amar. Nak bagi soalan dekat teki, Amar.
1: Ada.
2: Okay. Silakan
1: dulu,
2: soalannya.
1: Dulu kan saya asyik main bulan aja, ni tak nak bulan pula.
2: Tak okay. Nak bulan. Okey, nak tukar lain. Pada apa pula?
1: Okey, dengar Elok. Okey. Dalam kita solat, ada satu perkara yang kita buat tu terbatal solat kita.
0: Terbatal.
1: Tapi kalau kita buat tak sah pula solat kita.
0: Alamak.
1: Apa dia tu?
0: Ni yang risau ni soalan macam gini ni.
2: Haji Sofi, silakan.
1: Sofi kan kepalanya kan bijak.
2: Dah banyak-banyak solat.
1: Kita lakukan perkara ni batal solat kita, robatal solat kita. Tetapi kalau kita tak lakukan, tak sah pula solat kita benda yang sama ni.
0: Oh, saya rasa
2: terbatal.
0: Saya rasa dia tak logik ni. Sebab kalau ikut lah ni kalau kita serius lah. Kalau kita serius, mungkin benda tu tak ada kot. Kan?
1: Dia macam taklit-taklit jugalah ni.
0: Takkan mungkin kot macam itu. Kalau kita buat batal, tak buat tak sah. Mana dia macam tu? Dia tak logik kan tu. Memang susah lah. Susah.
1: Okey.
0: Apakah jawapannya Amar?
1: Dah surrender .
2: Dah surrender dah.
1: Tapi tak kalah lah.
0: Kalah.
1: Okey, jawapan dia gini. Jawapan dia salam. Salam dia kita batal solat kita, terbatal solat kita. Maknanya kita salam, membatalkan solat, kemudian bila kita tak buat benda tu, tak sah pula solat kita. Mana boleh tak salam?
2: Tak salam?
1: Salam.
0: Tak, maksudnya salam tu yang berjabat tangan.
1: Bukan.
0: Habis?
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lepas tu kan terus batal solat kita dan batalkan solat tu. Lepas itu tak buat pula tak boleh. Tak sah.
2: Salam dalam sembahyang lah.
0: Mana lepas
1: bukan bersalaman.
0: Maknanya lepas salam tu dah batal lah. Maknanya
1: dah batal lah solat.
0: Sebab kita dah habis kan.
1: Dah habis.
0: Dah batal lah solat tu. Tapi kalau kita tak buat tu tak sah pula.
1: Tak sah pula, mana boleh.
0: Betul juga itu jawapannya.
2: Takut kita orang nak jawab tau.
0: Macam serius gitu. Okey, baik.
1: Jangan bagi soalan yang berat-berat.
0: Tak, senang. Senang. Okey. Amar dah berhenti ketawa dulu. Mentang-mentang lah tak berjaya mainkan kita orang.
2: Tunggu.
1: Dah lah. Kongsi ilmu.
0: Okey. Benda apa? Ni saya senang lah. Saya dapat nak bagi soalan ni sebenarnya. Benda apa yang dia ada buka aje, tak ada tutup?
1: Dia buka aje tak ada tutup.
0: Macam tak dapat ni.
2: Tahu.
1: Mulut buka tutup, mata buka tutup.
0: Lagu pun ada buka tutup ni tau.
2: Ya, betul. Ini tak ada.
1: Nanti jap sikit lagi.
2: Lamanya fikir.
1: Macam tak ada tapi tak ada.
0: Tak apa, bagi peluang sebab Suhana kata okey sampai 9:30.
1: Boleh dah. Okey lah. Surrender lah. Memang tak boleh cakap apa ni. Benda ni pun macam tu logik. Logik dia ada, tak logik macam logik saya rasa ada ni. Okey.
2: Logik. Okay.
0: Jawapan dia pakaian. Baju seluar. Kan selalu kita buka baju. Ada tak orang kata tutup baju? Tak ada kan. Orang kata buka baju kan. Buka baju, buka seluar.
1: Yelah.
2: Terus semua dia kan.
0: Tak ada kan. Tutup baju. Tak ada.
1: Betul.
0: Tutup seluar.
2: Okey.
0: Betul
1: kan?
0: Okey. Terus.
1: Sama.
0: Terima kasih Amar.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okeylah, sebenarnya Kizan ada lagi pemanggil kita ni yang cuba nak tembus tapi apakah daya. Suhana pun dah jeling 2-3 kali ni.
2: Kita dah melebihi sebenarnya.
0: Dah melebihi 9-2 minit pagi waktu
2: sikit
0: ini.
2: Sikitlah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan untuk teka-teki tekuk lah.
2: Betul. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami dalam teka-teki hari ini. Okey.
0: Okey, baik. Jadi, Kiss untuk lagu yang berikutnya. Kita layan dulu untuk anda. Kita layan dulu untuk pembukaan stesen lah. Pembukaan stesen pula. Pembukaan jam lah.
2: Jam 9 pagi lah.
0: Terus dengan Johor FM, Johor Gemilang untuk anda. Okey tak?
2: Okey, sure. Jam tu lah.

0: gitu lah dia. Saya saja je dengan sama-sama nak karaoke
1: nak gitu karaoke lah. Katanya Suci Kisah pula.
0: Bagilah sikit
1: ni. Kita ni tak hafal lirik lagu ni. Tiba masuk kita nyanyi lagu ni pula.
0: Tak nyanyi.
1: Tak boleh.
0: Pernah saya tunggu Kis nak masuk. Suka masuk. Suka masuk.
1: Masuk. Apa yang masuk?
0: Apa yang masuk? Suara latar okay, ya tadi.
1: Okey, baik. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal setiap bertemankan kami Aura Permata 9.17 minit pagi bertemankan Cik Kis dan juga Safi. Untuk anda yang sedang bertugas waktu ini, yang sedang menjalankan tugas anda, selamat bertugas. Mungkin ada yang merancang untuk cuti panjang sikit lah. Sebab minggu depan hari Isnin kita cuti hari kebangsaan sekali dengan cuti sekolah. Mungkin ada yang ambil cuti panjang juga nak balik ke kampung ke. Anda kena rancang pemanduan anda. Kalau kita tengok dalam berita tadi Safi, plus Malaysia juga menjangkakan kenderaan di laluan plus akan meningkat sehingga kenderaan 2.2 juta kenderaan cuti hari kebangsaan nanti. Itu penting untuk kita rancang pemanduan kita.
0: Rancang perjalanan anda. Sentiasa berwaspada juga kalau anda pergi ataupun berkumpul di tempat orang ramai, sesak ialah kan. Khususnya kalau kita tengok untuk malam Ambang Merdeka nanti, di mana-mana tempat, di setiap daerah saya tengok ada kata sambutannya. Dekat Kulai ada, dekat Kota ada, dekat
1: setiap daerah.
0: Johor Bahru, dekat Segamat, dekat Pasir Gudang.
1: Semua ada.
0: Semua ada.
1: Betul. Dan pastinya memang malam tu akan ramai orang.
0: Ramai orang.
1: Jadi kita tahu keadaan udara di tempat kita, kalau kita rasa macam tak sihat tu, kawasan ramai orang, jangan lupa untuk kita pakai pelitup muka.
0: Ya, betul. Okey. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Hyperact dengan Hanya Aku untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam
0: itulah.

0: Okey, itulah dia. Kalau tadi dengar Tunggu Kiss nyanyi waktu kita ada kata dengar Minus One tadi tu kan, tak masuk-masuk. Kita
1: tak
0: bagilah
1: masuk-masuk.
0: Datuk Sri Siti Nurhaliza nyanyi.
1: Ya,
0: Joget Kasih Tak Sudah. Semoga terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan pagi ni.
1: Ada yang berjoget katanya sebab lama tak dengar lagu ni eh.
0: Ya, si penggali kubur Cik Ki Sofi dah sarapan ke belum katanya? Belum lagi. InsyaAllah selepas belum, pukul 10 pagi nantilah. Okey, daripada rakan-rakan kita yang lain, Tok Dah Superstar juga ada. Tok Steady, Tok Steady tadi ada. Adua masih lagi ada bersama-sama dengan kita. Okey, jom masuk dalam kita punya live TikTok Johor FM Official. Boleh cari yang sedang mendengarkan siaran Johor FM. Apa kata anda ambil telefon anda, buka aplikasi TikTok, typekan Johor FM Official. Nampak tengah live, masuk kat situ. Okay?
1: Masuk kat situ, follow kami. Terima kasih yang dah follow eh. Ini dia yang tadi kita dah kongsikan ni. Kak Azizah katanya dia cuti nanti, katanya duduk rumah je sebab nak siapkan beberapa jenis kuih untuk majlis kahwin 30 hari bulan ni. Kuih-kuih dia semua kuih tradisional, Safi. Antaranya kuih suri muka, tepung gomak, apam beras, kasui gedik pandan, kasui gedik pandan lah. Lepas tu kuih lapis nyonya. Tepung gomak saya suka.
0: Tepung gomak. Kenapa muka kau macam tepung gomak? Kan? Sebab foundation tebal sangat.
1: Tebal sangat.
0: Macam awak lah.
1: Tak ada tebal pun. Sikit je. Tempek-tempek je. Biasalah, kenalah kaji kan.
0: Kadang-kadang orang pakai, kadang-kadang orang pakai foundation tu boleh tahan sebulan kan. Awak seminggu habis kan?
1: Tak. Habis? Saya punya ni 3-4 bulan.
0: 3-4 bulan? Okey, yang awak pakai
1: sebab
0: 3?
1: Sebab saya punya tu 50 ml kan. Kita pakai satu pam je. Lepas tu penuh muka. Betul.
0: Kak As, maklum salam. Selamat pagi Kak As, Aura Permata. Menyapa rakan-rakan semua jauh dan dekat, warga Belitung, dengan harapan semoga semuanya sihatlah dan ceria hendaknya. Okey, rakan-rakan kita tengah on ni, Naim Palal 2566. Waalaikum salam. Selamat pagi. Sedapnya kuih-kuih. Naim, terima kasih banyak-banyak Naim, singgah bersama-sama dengan kami. Apa cerita pagi ni Naim? Di manakah lokasi anda pagi ini? Sedapnya kuih apam kampung dan juga apam beras. Izzah, betul, anda sama dengan saya. Saya kalau cari kuih, saya nampak apam kampung, saya akan beli.
1: Oh, iya ke? Okey, kalau ada sebelah sini apam kampung, sebelah lagi ada kuih caramel.
0: Apa caramel?
1: Puding caramel.
0: Puding caramel.
1: Awak pilih yang mana?
0: Saya? Apam kampung lah.
1: Apam kampung?
0: Apa puding caramel mana manis tu?
1: Okey, apam kampung atau kita ada cheese tart gemuk.
0: Cheese tart gemuk. Saya ambil cheese.
1: Lepas tu kat atas tu ada yang cheese besar, ada coklat lagi.
0: Sebab dia gemuk, saya tak nak.
1: Tak nak. Cheese tart kurus.
0: Cheese tart kurus. Tak lah. Memang apam kampung lah menjadi pilihan lah. Kan sedap kuih tu.
1: Tetap kena apam kampung, dia punya, guys.
0: Kena pula ada kelapa dia tu kan. Kelapa pula ada setengah orang kalau memang dia pandai kan. Ambil kelapa yang memang ngam-ngam untuk buat dia punya tu lah. Jangan letak pula
1: cicah-cicah.
0: Kelapa yang dah tua tu.
1: Tak boleh lah
0: kan. Tak sedap.
1: Dia kena kelapa muda.
0: Dia kelapa pirau tu, kelapa pirau.
1: Tahu.
0: Apa dia?
1: Kelapa muda lah.
0: Bukan kelapa muda. Kelapa muda tu yang orang buat air tu, makan kelapa muda. Yang jelly-jelly tu.
1: Saya faham maksudnya tu. Saya pernah makan.
0: Dia tak tua sangat lah. Dia tengah-tengah.
1: Tengah-tengah.
0: Tapi kelapa tu dia tak bergoncang. Tahu tak beza kelapa muda dengan kelapa tua kan? Setengah orang kan dia goncang dulu kan. Tengok-tengok kalau kait jatuh. Kalau goncang, ni dah boleh buat santan.
1: Okey.
0: Kelapa yang dapat goncang tu memang boleh buat santan. Tapi kelapa ni goncang-goncang tak ada. Tapi dia isi dia dah tebal. Dah tak boleh buat.
1: So yang tu macam tak sedap manalah.
0: Itulah yang boleh buat apam
1: tadi
0: tu.
1: Itulah yang buat apam tu. Macam tu kan.
0: Buat apam, buat serunding, pakai kelapa yang tu.
1: Okey.
0: Kelapa pirau nama
1: dia. Kelapa pirau. Habis tu kalau kita pergi beli dekat kedai, kita boleh cakap, saya nak kelapa sebiji, mesin dah mesin, kelapa pirau.
0: Tak.
1: So kalau tak dapat, tu siap.
0: Tak, janganlah macam itu. Nanti pening orang tu. Itu bahasa kampung aku. Okeylah, baik. Ini dia, kita ada terbaru Cinta di Air Garisan 2.0. ni lagu baru. Kalau mana baru. Sebelum ini dinyanyikan oleh Ziana Zain, Nora, Ning Baizura dan juga Desi Fitri kan. Ini dia, kita layan seketika Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, Cinta di Air Garisan 2.0 untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Sofi dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda pagi ini.
1: Untuk anda yang waktu ini yang tengah makan pagi, lewat sikit makan pagi, selamat menjamu selera. Menu apa tu hari ini? Apapun menu kita, tapi yang janji kita tahu makanan yang kita ambil tu sesuai untuk kerja kita seharian. Contohnya kita tahu kerja kita duduk dalam aircon, duduk je. Janganlah pergi ambil sampai pagi pun dah ambil nasi
0: berat-berat. Yang penting pembakaran kalori itulah. Tapi semalam saya rasa antara semalam kan saya cerita kan masa gasak kan petang nak main badminton kan. Semalam sepanjang badminton tu saja saya dapat 10,000 langkah.
1: 10,000 langkah
0: tengah-tengah main badminton tu, maknanya pergerakan tu sebab dia detect lah kan, kita dapat baca kat sini kan, 10,000 langkah jumlah kalori yang dibakar semalam 600 kalori. Dan juga dapat 10,000 langkah semalam. Sebab yang datang cuma tahu berapa orang?
1: Lima orang je
0: main 1.5 jam. Semalam main lebih kurang 4 game. Satu game tu 2 set. Maknanya boleh jadi 8 set dah semalam.
1: 8 set. Mana mana lagi yang lain? Ahli-ahli yang lain?
0: Tak tahu, semalam ramai tak datang. Selalunya datang sampai 8 orang. So bolehlah 4 main, 4 duduk kat luar. Kan? Mana ataupun begini? Kalau ataupun 6 orang, 4 main, 2 duduk kat luar.
1: Mana atlet RTM Johor?
0: Sebab semalam datang 5 orang, 4 main seorang rehat. Lepas tu tukar seorang main straight tu.
1: Tak cukup lah tu. Datangnya 5, nak main macam mana kan? Itulah kan, kalau kita ada masa, macam DJ Sofi kan, pergi main badminton petang-petang, dapatlah 1,000 langkah semua kan? Kalau awak 10,000?
0: Saya?
1: 10,000. Habis tu saya nak cakap 1,000 lah.
0: Tak tahu semalam awak dapat ke tak. Okay, si pengali kubur apa? Padu lencur baju. Betul, semalam memang string berapa? Saya semalam 26 je. Tak adalah sampai tahap macam kalau atlet 30, 31 kan. Kita 26. Boleh lah.
1: Boleh lah.
0: Terang-terang naik 27, 28. Macam tangan tak berapa kuat.
1: Oh, iya ke? Ada buat ni tak sebelum tu, regangan?
0: Adalah sikit. Adalah sebab sikit. Semalam Coach Asha dah ni. Dalam pada kita buat aktiviti kecergasan, jangan lupa. Kata buat regangan dulu tu yang penting.
1: Betul. Tak ada orang kata nanti terseliuh bahu tu.
0: Okey, Kak Di Medan kata ucapan dan mohon doakan kepada Kak Meslina, akaknya ni yang sedang sakit, sekarang ini tak sihat. Moga segala urusan kita dipermudah. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan lah Terima kasih sudi bacakan ucapan akak ni. Okey, buat Kak Di. Semoga moga sejahtera selalu jugalah. Okey, baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Faizul Sani dengan Perempuan untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam itulah.

0: Baiklah, semakin berada di penghujung pertemuan kita untuk jam yang keempat ini. Selepas ini jam yang kelima, kita akan berhenti rehat seketika untuk beri laluan kepada muzik tanpa henti.
1: Satu jam kami berikan untuk anda untuk nikmati lagu-lagu terbaik, lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an, semuanya untuk anda dalam muzik tanpa henti.
0: Okey, baik. Jadi insyaAllah kita akan kembali semula lah di jam yang keenam nantilah, jam yang terakhir. Ada cerita pasal tadi, selain daripada tapai ubi tu, makan dengan santan tu juga. Macam Kak Azila kata, makan dengan roti pun sedap.
1: Makan dengan roti, gantikanlah dengan roti.
0: Yang ni saya tak pernah cubalah. Kan?
1: Nanti roti tu dia tak ni ke?
0: Apa? Tak kembang?
1: Yelah, bila dah letak macam tu, saya tak boleh nak...
0: Saya tak tahulah kalau ada menu-menu lain ataupun tambahan perasa lain. Tapi kalau setakat santan dengan roti tu, macam macam setakat ni saya macam masih keliru lagi. Adakah betul santan kosong macam tu, makan dengan roti je? Ataupun ada benda yang menyebabkan dia manis ke? Ataupun ada topping-topping lain tu, kita tak tahulah.
1: Kan, itulah banyak variasi.
0: Ini dia, ini sifat manusia. Okey, okey, okey. Gabay Weli untuk anda. 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi. Okey tak?
1: Okey je lah. Macam itulah.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, musim puncak. Istilah sumber, peak season. Istilah dalam bidang pelancongan ini membawa maksud suatu tempoh ketika permintaan dalam pelancongan dan musim kedatangan pelancong adalah paling tinggi hingga menyebabkan harga penginapan dan penerbangan serta kos yang lain menjadi lebih mahal. Ayat contoh, pada musim puncak seperti cuti persekolahan dan cuti umum, kebanyakan hotel mengenakan kadar penginapan yang lebih mahal berbanding dengan musim luar puncak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga, ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: yang serius belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jum Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Power keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Daripada Ella dengan Layar Impian. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam yang terakhir, jam yang ke-6. Aura Permata, 11.14 minit pagi waktu sekarang.
1: Masa lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi untuk jam terakhir. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia di frekuensi ini. Bertemankan kami untuk 6 jam Aura Permata. Di hari ini, hari Khamis yang manis macam anda.
0: Ya, 27 Ogos 2026. Hari ini 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ada pantun daripada Abang Ujang ni.
1: Yeah.
0: Katanya, peria pahit tumbuh merata.
1: Mm-hmm.
0: Buah dipetik oleh Pak Mahat. Sambil menyawit layan Aura Permata, terhibur hati tidak terasa penat.
1: Terima kasih. Kan, sedok-sedok dah nak tengah hari, dah sama-sama menyawit dengan Johor FM. Tak baik.
0: Baik, apapun rakan-rakan pendengar kita yang mana bersama-sama dengan kami, Mak Ani, apa khabar Mak Ani? Semoga sejahtera selalu hendaknya juga. Menyapa rakan-rakan kenalan yang sedang mendengarkan Johor FM. Untuk anak Mak katanya, Fiza yang berada di Taman Parit Londang. Buat Safi dan Kis, terima kasih. Lagi-lagi yang dihiburkan. Semoga terhibur jugalah, terbaik ya, untuk semua rakan-rakan pendengar Johor FM
1: itu
0: semua.
1: Itu yang kita nak Semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan di Johor FM.
0: Baik, kita nak dengarkan untuk lagu yang seterusnya, Freshie. Ini dia, Ku Tunggu Ku Rindu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam itulah.

0: bersama dengan Iwan dan juga Ramlah Ram dengan lagu Saling Percaya. Ha, sesekala kita layan macam lagu-lagu dangdut sikit waktu-waktu Chinese kan.
1: Untuk hiburan anda semualah. Betul.
0: Semoga terus semangatlah ibu-ibu yang sedang menyediakan hidangan makan tengah hari, juara istimewa apa agaknya untuk tengah hari nanti, yang masih lagi dalam tugasan, selamat menjalankan tugas. Semoga anda ceria bersama-sama kami di ruang udara Johor FM pagi ini.
1: Baik, ini dan sampai kita nak kongsikan juga untuk anda mengenai bunga. Ini kita nak cerita
0: bunga ros, bunga teratai, bunga kertas.
1: Bunga kertas pun bukan. Okay. Kita nak cerita ni lah, bunga kebangsaan.
0: Bunga kebangsaan lah, nak kita apa, kita nak sambut hari kebangsaan ni kan.
1: Ya, yeah, kena tahulah itu bunga raya. Ini diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Julai 1960. Dan antara bunga lain sebenarnya, sebelum dipilih bunga raya ni, ada jugalah cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Kementerian Pertanian waktu tu. Antaranya bunga yang dicadangkan adalah bunga kenanga.
0: Okey, oh bunga kenanga, not bad. Okay.
1: Bunga melur.
0: Bunga melur.
1: Bunga cempaka.
0: Bunga cempaka.
1: Bunga teratai.
0: Teratai.
1: Mawar dan bunga tanjung.
0: Okey, jadi dipilihlah bunga raya.
1: Betul. Sebab apa kerajaan memilih bunga raya?
0: Ciri-ciri
1: bunga,
0: dia tu lah.
1: Bunga raya merah kerana ia terkenal dan mudah didapati kat mana-mana saja.
0: Okay.
1: Dan warna bentuknya yang menarik juga dikenali dengan panggilan yang sama di seluruh negara.
0: Oh.
1: Kita semua panggil bunga raya kan.
0: Maknanya kalau dekat Mexico pun orang panggil bunga raya.
1: Bunga raya, gitu. Dan hari ini pemilihan bunga raya kelihatan begitu tepat kerana lima kelopaknya melambangkan setiap pecahan prinsip rukun negara.
0: Lima
1: juga
0: prinsip rukun negara.
1: Melambangkan perpaduan. Itu dia cerita mengenai bunga kebangsaan kita.
0: Ya, setiap orang pun sebenarnya kalau kat rumah tu ada yang tanam bunga raya.
1: Betul.
0: Cantik. Tapi kalau mana yang kat rumah rasa tak ada tu, boleh tanam. Cuba cari kat nursery ke mana-mana ke, cari benih. Tanamkan kejap bunga raya.
1: Bunga raya kan, cantik dekat laman rumah tu.
0: Dia ada banyak warna lah bunga raya ni.
1: Ada warna putih.
0: Ada yang warna putih? Macam tak confident ke?
1: Betul.
0: Okay, warna kuning ada.
1: Warna kuning.
0: Warna merah lah. Yang cantik warna merah.
1: Yang cantik merah le.
0: Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Waktu sekarang kita ada lagu Hindi. Kita ada satu lagu Hindi boleh? Daripada filem Dilhe Tumhara. Nyanyian Al-Kayani dan juga Kumar Sanu. Semuanya untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Ada masa lagi bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Bila saudara, kita nak bersama-sama dengan Ain sekarang ini. Ha, telah pun bersama-sama dengan saya di talian bersiap sedia ketika ini. Ha, rancangan tajaan DCM Herb Legacy. Ain, ada perkembangan terkini, ada promosi hebat yang menarik nak dibawakan kepada pendengar kita pagi ini. Ain, silakan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pendengar setia Johor FM di mana jua anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi yang cukup istimewa ini ya. Jadi kita dah nak sampai ke penghujung bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Suasana di sekeliling kita dah mula terasa berbeza. Jalur gemilang mula berkibar di sana sini. Lagu-lagu patriotik mula berkumandang dan kita mula teringat kembali kepada perjuangan orang dulu-dulu yang berusaha mendapatkan kebebasan untuk negara tercinta. Tetapi kemerdekaan bukan sekadar tentang mengibarkan bendera. Kemerdekaan juga mengajar kita tentang menghargai apa yang kita ada. Dan dalam kita bercakap tentang kemerdekaan, ada satu lagi perkara yang jangan kita lupa untuk merdekakan, iaitu diri kita sendiri daripada sikap mengabaikan kesihatan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja, nak cari rezeki untuk keluarga, nak bayar bil-bil, nak uruskan anak-anak, nak jaga ibu ayah sampai kesihatan sendiri, kita letakkan di tempat yang terakhir sekali. Sedangkan kalau badan tidak dijaga, macam mana kita nak terus bekerja, macam mana kita nak jaga keluarga, macam mana kita nak menikmati hasil penat lelah kita, betul tak tuan-tuan puan-puan? Sebab itulah hari ini saya nak perkenalkan pada semua pendengar Johor FM satu produk kesihatan yang memang semakin ramai orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1, minuman kesihatan dalam botol kaca berisi padu 325 ml yang bukan saja cantik pada pandangan mata tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Pelfai ni diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, buah rozal, madu dan sarang burung walet. Satu botol Pelfai ni dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Minum hari-hari tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah badan kita ni lebih bertenaga, kulit berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, Pelfai ni selamat diminum sebab Pelfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putra yang memang jaga kualiti. Ha, anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Ha, jadi, bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Pelfai, saya suka sebut macam ni, kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Pelfai ni datang bukan nak ganti ubat tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Pelfai secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik kan. Pelfai ni lah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Seterusnya, bila sebut masalah kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil. Kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan. Dengan amalkan Pelfai, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh kita, lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula. Sebab itu, ramai yang jadikan Pelfai ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pelfai ni kan tuan-tuan perempuan, sistem peredaran darah jadi lebih lancar, sendi pun cukup oksigen dan nutrisi, jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Jadi bila sendi ringan, kita pun mudahlah nak buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Lepas tu kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Okey. Baik tuan-tuan perempuan, sempena bulan kemerdekaan ini, kami nak berikan satu lagi peluang kepada promosi minggu ini berakhir. Ini adalah promosi terakhir untuk minggu ini tau tuan-tuan perempuan. Jadi kalau selama ini ada yang masih menunggu, masih berkira-kira atau kata nanti-nantilah saya order, jangan-jangan, okey? Mungkin hari ini masa yang paling sesuai untuk buat keputusan. Jadi hari ini kami sediakan dua tawaran yang boleh tuan-tuan dan puan-puan pilih lah, iaitu package A 3 botol Pelfai hanya RM100 dan package B 12 botol Pelfai hanya RM300. Dan tuan-tuan puan-puan, ada satu lagi berita baik, penghantaran percuma ke seluruh Johor. Jadi ialah masanya untuk tuan-tuan dan puan-puan rebut cepat-cepat WhatsApp atau terus telefon nombor HQ kami di talian 0149-988-948-946. Saya ulang sekali lagi, 0149-88-24-36. Dan promosi perfect ni tamat jam 6 petang ini tau. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masa masih ada. Baiklah tuan-tuan puan-puan, kita berehat seketika.
0: Selepas lagu ini daripada Era Fazira, Jendela Hati, semuanya untuk anda terus dengar Johor FM.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Baiklah, kita masih lagi dalam rancangan Tajaan di talian. Ain, ada lagi perkongsi menarik, ada promosi menarik yang belum lagi dikongsikan pagi ni. Ain, silakan.
2: Terima kasih DJ kita. Dan tuan-tuan perempuan, siapa yang tengah dengar Johor FM sekarang, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada pagi ini. Tapi sebelum tu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan untuk minggu yang terakhir ini sempena bulan kemerdekaan. Okey, harga biasa perfect ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena promosi mereka kali ini, kami sediakan dua pilihan pakej untuk pendengar setia Johor FM, iaitu pakej A, 3 botol perfect hanya RM100, manakala pakej B, 12 botol perfect hanya RM300. Dan untuk kedua-dua pakej ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Johor. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba perfect, bolehlah pilih pakej A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, pakej B juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah daripada harga asal. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi H2 kami di talian 0149882436, 0149882436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD, tunggu barang sampai barulah bayar. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kalau orang tanya perfect ni sebenarnya apa, mudah saja nak faham. Perfect ialah parti minuman kesihatan yang menggabungkan beberapa bahan pilihan dalam satu botol lah. Kita ada madu, kita ada delima, kita juga letak rozel dan sarang burung walet. Jadi kita tak perlu pening nak ambil macam-macam secara berasingan. Jadi perfect boleh jadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong tenaga, pencernaan dan kesihatan tubuh secara menyeluruh. Sebab itulah ramai yang jadikan perfect ni sebagai rutin harian. Jadi bila penjagaan kesihatan dibuat secara konsisten, kita pun lebih yakin untuk terus aktif dan menjalani kehidupan dengan lebih selesa. Jangan risau tuan-tuan dan puan, apa yang saya sampaikan tentang perfect ni bukan sekadar cerita untuk menarik perhatian anda. Ramai pelanggan yang dah amalkan perfect turut berkongsi pengalaman mereka selepas menjadikan sebahagian daripada rutin harian. Ada yang berkongsi tentang keselesaan pencernaan, ada yang rasa lebih bertenaga untuk jalani aktiviti harian, dan ada juga yang beri perhatian kepada keselesaan sendi serta penjagaan kesihatan secara menyeluruh. Cuma saya nak pesan, pengalaman setiap orang mungkin berbeza-beza. Jadi jangan ukur pengalaman orang lain sebagai jaminan untuk diri sendiri. Yang penting kalau tuan-tuan dan puan-puan memang ingin mencuba, amalkan dengan konsisten dan pada masa yang sama teruskan pemakanan yang seimbang, cukupkan air dan jaga gaya hidup. Bila kita sendiri dah mula amalkan, barulah kita dapat menilai kesesuaian perfect dengan tubuh badan kita. Jangan hanya dengar orang cerita. Kalau dah lama teringin nak cuba, mungkin inilah masa untuk tuan-tuan dan puan merasai sendiri pengalaman amalkan perfect. Tak perlu buat pelik-pelik pun. Kadang-kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawa dalam perfect. Bukan air biasa tapi parti yang padat dengan khasiat. Kami tak nak menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuan tuan-tuan perempuan. Perfect bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk kita menjaga kesihatan setiap hari. Baiklah tuan-tuan perempuan, sebelum kita tamatkan perkongsian hari ini, saya tinggalkan satu pesanan buat tuan-tuan perempuan yang sedang mempertimbangkan tawaran perfect pada pagi ini. Kalau beli di luar memang harganya sangat premium, tapi hari ini kita nak bagi harga kasih sayang untuk pendengar Johor FM. Dan sempena bulan merdeka, kami buka dua pilihan untuk anda lah. Kalau nak ambil sedikit dulu, kita ada package A, 3 botol perfect RM100. Kalau terus nak buat stop, kita ada package B, 12 botol perfect hanya RM300. Dan untuk kali ini, penghantaran kami berikan secara percuma ke seluruh Johor. Jadi tak perlu tunggu orang lain ajak, tak perlu tunggu promosi seterusnya. Kalau anda sendiri rasa tawaran ini sesuai, buat keputusan ketika tawaran masih ada. Yang paling penting, jam 6 petang hari ini adalah waktu terakhir promosi. Okey? Untuk tempahan, terus hubungi H2 di talian 0149882436, 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita pagi ini. Terima kasih kerana masih sedia bersama saya. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot Tajaan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ain untuk rancangan Tajaan 15 minit sebentar tadi dari DCM Hub. Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini.
3: Kita dengarkan lagu ini untuk anda.
1: Ya, daripada Adi Nazira yang tak nak cakap dia. Masuk sikit lah. Cinta antara benua. Terus dengan Jor FM kita.
3: Okey je. Macam tu lah.

0: Terus beri bersama-sama kami di Rock Utara Johor FM, Arni Nazira dengan lagu Cinta Antara Benua. Kis, hari ini 27 Ogos.
1: Ya.
0: Beberapa hari saja lagi kan kita akan menyambut Hari Kebangsaan tanggal 31 bulan 8 57 itu tarikh kemerdekaan negara kita.
1: Ya.
0: 31 Ogos. Okay.
1: Dan hari Isnin nanti merupakan Hari Kebangsaan yang ke-69. Maknanya kalau nak sambut Amal Merdeka tu kiranya macam Ahad malam tu lah kan.
0: Ahad
1: malam, tengah malam tu kan.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau kita tengok kan rata-rata di JB ni setiap tempat, setiap daerah yang akan adakan sambutan Amal Merdeka kan.
0: Ya, yeah, betul. Jadi sudah semestinya barisan artis-artis terkenal tanah air lah yang akan menghiburkan kita di setiap daerah tu, di setiap dataran, di setiap padang ataupun ke mana-mana saja kita tengok.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita support lah juga. Okay?
1: Betul. Ha,
0: yang mana berniaga tu kita support orang berniaga.
1: Kita support aja. Tapi di samping kalau kita nak orang kata menikmati hiburan malam tu kan, kita memang nak meraikan Hari Kebangsaan. Kita kena ingatlah juga yang mana bawa bendera ke apa ke. Janganlah kalau bagi bendera tu jatuh ke apa kan.
0: Satu
1: sebab
0: lagi.
1: Dalam keadaan orang ramai, kadang tu kita tak sedar benda-benda tu berlaku.
0: Kalau kita ternampak, kita tengoklah. Kita bantu. Walaupun jangan kata itu bukan aku punya. Begitu juga dengan sampah sarap.
1: Itu yang penting.
0: Selepas membuang sampah, saya sarap di halaman rumah. Itu bukan. Dia sampah sarap tu bukan sarap yang sarapan pagi tu.
1: Bukan.
0: Jadi jagalah kebersihan persekitaran. Yang mana nak pergi ke Ambang Merdeka tu, kalau beli air gantung ke, beli jajan ke, beli apapunlah yang ada bungkus makanan tu, simpan. Tak nampak tong sampah, simpan masuk dalam beg. Jangan tengok kiri kanan, tak ada orang perasan.
1: Kita main campak pula dalam longkang dekat tepi pokok tu lah. Janganlah.
0: Cuba kalau orang datang pula rumah kita kan, datang rumah kat alamat rumah kita yang dah bersih tu, kita makan-makan aiskrim, campak air pasti tu.
1: Sakit hati kan, marah kan. Macam tu lah juga, jaga kebersihan persekitaran kita. Jadilah orang yang bertanggungjawab, buang sampah di tempat yang betul. Okay?
0: Baik. Okay, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Sekarang kita ada lagu ini, Screen Manjaku. Manja Kekasihku.
1: Manja Kekasihku, bukan Manjaku.
0: Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam tu lah.

0: ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Baik lagi, tugasan kita sudah pun berada di penghujung nampaknya untuk hari ini.
1: Terima kasih untuk anda yang kekal setia berdepankan kami berdua seawal pukul 6 pagi tadi sampailah ke detik 12 tengah hari waktu ini.
2: Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, perkongsian anda bersama-sama dengan kami. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali dalam segmen Aura Permata. Okay, jadi saya Saufi Nawawi.
1: Saya Cik Kis.
2: Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Kita jumpa lagi, okay?
2: Assalamualaikum.
1: Bye. Bye.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK kami hadir bukan untuk menghakimi tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ini ucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan yang baru mendengarkan kami di Tiga Finger Seat kita. Iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Okey, apa pun terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Sophie dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Jadi untuk segmen seterusnya, yang kedua, Variasi Permata, kita teman berteman lah bersama dengan saya DJ D untuk edisi hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, yang pastinya selepas ini banyak lagu yang menarik untuk hiburan tengah hari anda. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

12.36 minit tengah hari. Ya, apa khabar anda hari ini? Ketika ini, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, eh. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan lah, eh. Kita tak tahu dah macam mana keadaan badan kita. Mungkin batuk dan demam hari ini, seketika ini, kita rasa biasa-biasa saja. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya yang duduk di dalam badan kita itu. Kalau ianya berlarutan, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Okey, untuk ramalan cuaca negeri tengah hari ini, petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, pernah yang lepas kita berada di 33 darjah Celsius, eh. Panas lit-lit. Okey, ketika ini banyakkan minum air masak, air jarang, air mineral, air putih, lagi apa lagi. Ada yang seangkatan dengannya lah, eh. Kurangkan minum manis. Sebab dia boleh tambah lagi rasa haus. Kurang kata orang, kurang rasa, hilang rasa haus tu kan. Jadi kita banyakkan minum air supaya badan kita taklah rasa panas, bahang dan tidak kering lah, eh. Kadang-kadang bila kita rasa bahang tu, kita takut datangnya strok haba nanti untuk tu badan kita. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan diri. Banyakkan minum air, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Cari Pacar Lagi, ST12, Johor FM Permata Selatan. Cintaku

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Johor FM.

Ya, itulah tadi lagu Zombie. Oh, sayang, I love you. Ya, kenalah kasih sayang menyayang antara satu sama lain, terutamanya ahli keluarga kita. Kan, tanpa mereka siapalah kita. Okey, saya nak baca sikitlah ucapan sebagian dari rakan pendengar kita untuk tengah hari ini. Ini dia. Daripada Adiana, salam variasi permata ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM. Buat suami tu hati-hati memandu hari ini. Katanya menu kampung lagi. Okey, semua ada. Jemput makan lah eh. Ya lawak, makan lawak, makankanlah untuk kita ya. Okey, Jamal Amal, selamat berkonti. Pagi tadi pergi hospital ambil darah, lepas tu pergi kerja. Ya, buat yang mengenali diri ini, doakan agar saya cepat sembuh dari penyakit ni. Tu aja lah eh. Semoga anda semua, mana yang sedang diuji kesihatan ketika ini, didoakan semoga sentiasa sihat walafiat, diberi kesembuhan dari segala penyakit yang ada. Semoga sihat seperti sedekala eh. Okey, Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Simpang Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan yang selamat tengah hari ini untuk isteri Nurhayati binti Temu, juga ucapan yang selamat hari lahir pada anak saya yang bernama Rahimah. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, selamat hari lahir diucapkan kepada anda semua yang menyambutnya pada hari ini. Kan, hari ini 27 Ogos 2026. Didoakan semoga anda dipanjangkan usia, diberkati dalam usianya, dipermudahkan segala urusan dan segala yang baik-baik saja datang kepada anda. Okey, ni Kak Zai dari Renggam nak ucapkan selamat tengah hari. Dah makan ke belum? Untuk Mak Ani Mersing, Kak Mawar, Ismail Musa dan isteri. Tak lupa juga buat Junaida Yusof dan juga Lin Johan. Ingat rahsia ya. Apalah rahsia-rahsia ni? Dah kata rahsia, lepas tu dia nak cerita kat kita. Geram pula kita. Alah sajalah Kak Zai eh. Apalah rahsia dengan Kak Zai tu eh. Okey, ada juga ni. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Johor FM. Ni dia Hajijah Paiman dari Feda Kehang Timur. Ucapannya untuk semua sahabat-sahabatku, Waknah, Miss, Ibu, Kak Ajah Asmah. Dah makan ke tengah hari ni? Ucapan juga buat semua, jaga kesihatannya. Sekarang musim jerebu, jangan jangan banyak buat kerja luar, betul tu. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa jaga kesihatan. Kita dalam musim yang tidak menentu lah eh, jerebu sekarang ini kan. Okey, sebagai panduan kita bersama, dikongsikan, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Au dan Pulau Pemanggil 1.6 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.9 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.11 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.13 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Ya, pemantauan setakat jam 12.30 hari tadi mendapati semua 8 stesen pemantauan kualiti udara di seluruh negeri Johor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di bawah 100. Di bawah 100 iaitu pada tahap sederhana. Okey, apapun orang ramai dinasihatkan agar terus mengelakkan pembakaran terbuka dan sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti udara. Dan juga kita tetap kena terus mengekalkan keadaan persekitaran yang baik demi kesihatan dan juga kesejahteraan kita bersama. Okey, apapun kita kena jaga diri kita dan juga sesama kita. Semoga anda semua diberi kesihatan yang baik dan terus kekal. Selepas ini kita ada Tahsin Ilmu, Tazkirah dan juga Mekar Bahasa. Teruslah Johor FM Permata Selatan.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian, ilmu semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor, dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita kembali dalam rancangan Tahsin Al-Ilmu. Kita masih lagi berkisar tentang ibadah puasa. Baik, sidang pendengar sekalian, antara hikmah kenapa Allah Ta'ala fardukan ke atas kita untuk berpuasa, disebutkan dalam kitab, kalau kita ni sentiasa kenyang aja, jarang kita rasa lapar, kenyang, kenyang, kenyang, maka dia boleh menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras. Ha, ini penting, fakta menarik. Bila perut kenyang, tak pernah lapar, hati pula boleh terkesan menjadi keras. Okay? Dan akhirnya, bila hati keras ataupun bila kita kenyang, dia akan boleh mengakibatkan datangnya faktor-faktor untuk kita membuat maksiat pula. Kenapa? Kan? Sebab contohlah, kalau orang dia tengah lapar, bila dia lapar, dia rasa lemah. Bila dia lemah, dia jadi tak bersemangat untuk buat banyak benda-benda. Okay, yang tu dari segi tenaga dia lah. Tenaga dia kurang, jadi dia susah nak buat benda-benda yang tak perlu. Dia akan fokus khususkan untuk benda-benda yang penting sahaja. Itu yang pertama. Kemudian, bila kita lapar, apa yang kita fikir? Ha, kita akan fikir makanan lah kan? Kita akan fikir nak makan apa buka nanti. Kita akan fikir nak pergi bazar Ramadan kat mana. Jadi otak kita ni akan fikir makan. Sebab tu petang-petang kalau kita perasan dekat TV ditunjuk rancangan masak ini, menu ini, jadi itu semua bagi kita rasa tak sabar nak berbuka puasa. Bila kita dah fikir nak makan apa, akhirnya otomatik kita terus tak fikir nak buat benda-benda jahat atau benda-benda maksiat. Allah Ta'ala bagi kita ni ibadah puasa, kita lapar, kita menghayati rasa lapar tersebut, menyebabkan akhirnya kita ni tak buat benda-benda maksiat. Senang pendengar sekalian, ada satu fakta yang saya rasa saya nak kongsikan dengan semua pendengar, iaitu rupa-rupanya dalam budaya Arab, mereka pernah bagi seekor kuda tu berpuasa. Di contohlah, ada satu kuda ni, dia nak bagi kuda ni kuat, maka dia tak bagi makan dan dia tak bagi minum. Dia bagi kuda tu puasa, paksa. Jadi bila kuda tu mampu menahan lapar dia, dia akan jadi seekor kuda yang kuat. Kita pun sebenarnya, bila kita mampu berpuasa daripada pagi sampai ke waktu maghrib tu, kita ni kuat. Percaya atau tidak? Boleh tanya orang-orang yang bukan Islam, yang mereka ni cuba untuk berpuasa. Bila dia cuba, dia akan rasa, oh Tuhan, betapa peritnya perut ni. Macam mana orang Islam boleh berpuasa, pergi kerja lagi, apa semua kan? Jadi puasa ni, dia nak bagi kita ni mengelak daripada keras hati dan mengambil masa kita supaya fokus pada ibadah, dan kita akan terhalang secara automatiknya untuk tidak fikir berbuat maksiat. Jadi dapat sesuatu untuk hari ini, ilmu untuk diamalkan dan disebar-sebarkan. Sekian saja untuk rancangan Tahsin Ilmu kali ini, eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa usalli wa usallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma syafi'u fiha. Alhamdulillah, kita rafakkan tuan-tuan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala izinnya. Dulu pengalaman saya masa belajar tu, saya taaruf bila kita duduk sama dengan kawan-kawan yang berlainan negeri, ada yang Selangor, Kelantan, Terengganu, kita taaruf, kita berkenalan. Sampai giliran saya cakap nama saya Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, asal daripada Johor. Bila saya sebut Johor je, kawan saya daripada negeri lain tuan-tuan, dia kata Johor 4 bulan. Saya terkejut, saya pun tak tahu 4 bulan tu apa. Dan saya tanya balik, 4 bulan apa? Johor 4 bulan maulid, dia kata. Maknanya kita negeri Johor ni dah terkenal dah. Di negeri-negeri yang lain, maulid ni bukan bulan Rabiul Awal saja, bahkan sampai jejak kepada bulan Syaban. Saya pengalaman saya juga, bila berada dekat daerah-daerah yang lain, kadang-kadang setengah surau, masjid, bahkan dia tak sempat buat maulid di awal-awal. Masa nak sambut Ramadan, dia pun bisik kat saya, "Ustaz, tolong ceramah sekalilah tentang maulid." Padahal nak cerita tentang Ramadan, dia suruh selit tentang maulid. Inilah tuan-tuan, semangat sambutan maulid yang mesti kita teruskan. Walaupun setengah pihak katakan bahawa maulid ni merupakan benda yang bida'ah. Pernah dengar bida'ah? Bida'ah ni maknanya kalau kita terjemahkan, benda yang baharu lah. Tapi kalau terjemah kepada makna istilahi, iaitu benda yang baharu yang Nabi tak pernah buat. Hakikatnya bida'ah ni tuan-tuan ada dua terjemahan ataupun ada dua pecahan. Sebagaimana kata ulama', satu bida'ah hasanah ataupun bida'ah yang baik. Yang kedua bida'ah sayi'ah ataupun bida'ah yang buruk, ataupun dikenal dengan bida'ah dolalah, bida'ah yang sesat. Jadi kita ni, saya tak nafikan kalau orang tanya saya, "Ustaz, maulid ni bida'ah ke?" Saya jawab, memang bida'ah. Nabi tak pernah buat, kan? Tapi ulama' dah bincang lama dah, bahkan mereka dah sepakat, dah putus bahawa maulid ni bida'ah yang hasanah, bida'ah yang baik. Kalau kita nak sembang panjang pasal bida'ah ni tuan-tuan, sahabat lagi dah banyak buat bida'ah. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ni sahabat ni bukan sebarang orang. Sayyidina Umar ni, kubur dia sebelah Nabi, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Zaman dia paling banyak buat bida'ah. Antaranya kalau bulan Ramadan, ni Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, dia keluar rumah, dia panggil orang keluar, dia panggil umat Islam masa tu, keluar rumah. Ni bulan Ramadan, pergi mana? Sayyidina Umar suruh pergi masjid. Buat apa? Sembahyang berjemaah. Sembahyang apa? Sembahyang sunat tarawih berjemaah. Laki-laki, perempuan, dewasa, kanak-kanak keluar sembahyang dekat masjid berjemaah. Buat berapa? 20 rakaat tuan-tuan. Memang Nabi tak pernah buat 20 rakaat? Tak pernah tuan. Nabi buat 8 rakaat. Ada kalanya buat di masjid, ada kalanya buat di rumah. Kenapa Nabi buat macam itu? Kerana Nabi bimbang, kalau Nabi kekal buat di masjid, Nabi bimbang takut Allah akan tetapkan dia merupakan perkara yang wajib. Itu kenapa Nabi buat sesekali dekat masjid, sesekali dekat rumah. Dan memang sampai hari ini kekallah dia sebagai sunnah. Tapi nak cerita, zaman Sayyidina Umar banyak buat benda yang bid'ah, kumpulkan Al-Quran dan sebagainya. Adakah salah tuan-tuan? Tidak. Bahkan dia antara sahabat yang Nabi jamin syurga. Bukan jamin syurga, antara sahabat yang Nabi kata apa? Kalaulah ada Nabi selepas aku, Nabi tunjuk ni. Inilah orang dia. Nabi tunjuk siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita buat ni memang bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang terpuji bahkan digalakkan. Supaya apa? Supaya kita ini kenal, rindu, kasih pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, musim puncak, istilah sumber, peak season. Istilah dalam bidang pelancongan ini membawa maksud suatu tempoh ketika permintaan dalam pelancongan dan musim kedatangan pelancong adalah paling tinggi hingga menyebabkan harga penginapan dan penerbangan serta kos yang lain menjadi lebih mahal. Ayat contoh, pada musim puncak seperti cuti persekolahan dan cuti umum, kebanyakan hotel mengenakan kadar penginapan yang lebih mahal berbanding dengan musim luar puncak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Segamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, ini seantero dunia, boleh dengarkan kita, Wak. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, mana yang sihat tu bolehlah gerak jalan-jalan, kan? Okey, sempena dengan musim cuti sekolah bakal berlangsung beberapa hari saja lagi. Esok dah mula lah, eh. Selain dari ibu-ibu yang tak ke mana tu, bersiap sedia lah, eh. Dengan aktiviti yang macam-macam untuk anak-anak kita di rumah. Jangan biarkan mereka hayal dengan telefon bimbit saja. Okey, mana yang boleh nak berjalan tu, bolehlah hadir ke program MAHA, anjuran ke Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang menafikan kehebatan teknologi agromakanan dan juga agropelancongan di Malaysia, yang mana ianya bertaraf Asia Tenggara. Yang mana ia berlaku 2 tahun sekali. Jadi sebenarnya dengan MAHA untuk 2026 ini, Kerajaan Negeri Johor yang pastinya akan turut serta dalam pameran tersebut melalui Pavilion Johor namanya, yang akan diadakan bermula 28 Ogos hari inilah, eh. 28 Ogos esok lah, eh. Esok lah, cepat sangat. Di bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026, yang mana ia berlangsung selama 10 hari bertempat di Maib Serdang. Jadi kepada anda yang berkelapangan, bolehlah hadir meramaikan program tersebut. Nah, macam-macam ada. Kalau ada rasa nak makan mi rebus Johor, nasi biryani Johor, kan, boleh saja datang ke Pavilion Johor di Maib Serdang, ya. Yang mana selera Johor semua ada di sana, insyaAllah. Dan juga turut dihiburkan dengan tarian dan juga persembahan kebudayaan yang berasal dari negeri Johor seperti zapin, kuda kepang dan lain-lain lagi. Kiranya macam-macam ada lah, eh. Jadi tu kalau pergi sana kena bawa troli lah, kan, besar sikit. 2 troli pun okey. Jadi macam-macam boleh bawa balik tu. Pokok, kan, nak beli pasu bunga pun ada. Lagi apa? Cenderahati pelbagai rupa dari pelbagai negeri pun ada dipamerkan di sana. Jadi bolehlah beli, kan, sambil bawa anak-anak kita tu jalan-jalan. Sambil tu jangan lupa jagalah kesihatan juga. Kalau boleh pakailah pelitup muka supaya kita terlindung ataupun hindar dari perkara-perkara ataupun udara yang tidak sihat ketika ini. Namun begitu, kita dikabarkan dengan indeks cuaca ataupun udara kita setakat ini masih dalam terkawal. Okey, nak sambung sikitlah ucapan akan pendengar kita ini. Ini daripada Kak Jaimah kita dari Kampung Sungai Boh Kukup. Okey, nak ucapkan selamat petang, salam mesra variasi permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri. Ini antaranya Abdul Majid, Ujang, Nur Azmin, Sa'diah Markum, Kak Mal kita, Kak Zunaili, Wakna dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya sentiasa sihat, ceria selalu hendaknya. Okey, ada juga Wakna. Wakna kata tadi dimasak mihun jenis. Ucapan salam variasi permata untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, rakan grup Uhuah Hujung Usia. Lain, eh, nama kumpulan di grup dia. Nama kumpulan dia Uhuah Hujung Usia. Okey, Hajijah Paiman, Miss Renggam, Hajah Hasmah Malik, Ibu Hasmah, Jaimah Ramli, Nora Anim, Ina Mahadi, Cik Nim Banjari, dan juga isteri Pak Wan, Sa'diah Markum, Kak Ani Mersing dan semualah pendengar setia Johor FM.
Terima kasih lah Wana ya. Okey, ada juga ni daripada Kak Sadiah ataupun Kak Di kita dari Seri Medan, ucapan dan selamat petang untuk semua pendengar Jor FM. Tak kira di mana saja anda berada, juga buat grup SKS dan untuk Kak Jaima Ramli, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Ismail Musa, Nim Banjari, Kak Marfu Apalan, Pak Wan, Nida, Wahida, Masura Mastori, Junaidah Ilyas dan semua yang sedang mendengarkan Johor FM. Oh, dia hantar kat kita gambar yang hari tu. Masa kat Melaka lah kan. Kita bergambar lah ramai-ramai kan. Tadi di DJ bersama dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Menara Taming Sari pada hari Isnin yang lalu. Di situ ada Cik Kis, ada Nurul Ista dan juga Hakim. Okey, ni daripada Mat Dali bin Hanan dari Felda Nita Satu Mersing, nak ucapkan selamat petang untuk penduduk Kampung Baru Nita Mersing dan juga semua pekerja kantin SMK Nita. Tak lupa juga pada kakak tersayang Miss Nahanan dan juga pada isteri yang tercinta Ramlah Sali. Okey, Kak Ruby, Rubiah-Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Caah, salam variasi permata buat semua pendengar Jor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah dan juga buat saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Juga buat suami yang tercinta Rahmat Ismail dan juga anak-anak, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga buat pelanggan warung Kak Ruby dan pekerja warung Kak Ruby, Kak Ruby sayang kamu semua ya. Ya, Wanin kita pun ada. Selamat dan berkonti salam variasi permata untuk isteri yang tersayang Fadilah Dingkubur, Pak Wan, Ujang Puntian, Wak Ali, Zenteksi, Norden Keluang, Dolah Sport, Kak Long, Mona, Sadia Malcolm, Wak Nah, Jamil dan semua pendengar-pendengar setia Jor FM. Semoga terhibur, kata dia. Okey, selepas ini kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa, ada juga gincu merah. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Patah Sari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Ya Robin, annyeonghaseyo.
0: Ditanya Teacher okey lah hari ni. Kan dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Saya nak ajar chonchonhi.
0: Chonchonhi. Maksudnya?
1: Oh, chonchonhi bermaksud perlahan.
0: Perlahan. Chonchonhi.
1: Ya.
0: Chonchonhi.
1: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
0: Pali-pali.
1: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
0: Dia tak tahu perkataan berlawan dia kan?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
1: Chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Cakap perlahan.
0: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan teacher. sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
1: Ya, yeah, chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Ya.
0: Cakap tu perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna kincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli kincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna kincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tona kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna kincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tona kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertona kulit gelap, lipstik Rona Chocolate, Plum atau Merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Ya, itu tadi lagu Faizal Tahir, Sayang. Ada kalau nyanyi lagu ni waktu gini, jangan tidurlah lama. Tidur sekejap aja lah . Untuk kita hilangkan sedikit pening tu dan juga keletihan. InsyaAllah lepas kita bangun dalam masa 15 minit selepas itu, kita akan segarlah balik . Kalau nak tidur lama, malam lah nanti . Tidur awal, insyaAllah bangun awal. Okay, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Di sini DJ D masih lagi menemani anda untuk segmen Variasi Permata. Okey, harga petrol dan juga diesel bermula 27 hingga 2 September. Yang mana naik 5 sen . Okey, yang mana RON 95 tanpa subsidi naik 5 sen menjadikan ia RM3.82. Begitu juga dengan RON 97 naik 5 sen menjadikan ia RM4.30. Sama juga dengan diesel naik 5 sen menjadikan ia RM4.72. Alhamdulillah kita masih lagi kal yang bersubsidi. Jadi gunakanlah ia sebaiknya. Okey, kita rancang perjalanan kita. InsyaAllah cukup lah kan dengan bantuan yang diberi sehingga cukup bulan nanti. Okay, terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang mana bersama dengan saya ketika ini. Kita ada di mana ni? Di dalam TikTok Live. Kita ada Sazali. Ada juga Ryan. Ada Joe JB. Ada Khalida. Terima kasih kerana menemani saya. Jomlah kita borak-borak. Nak cerita apa? Nantikanlah . Okey. Kita layan dulu lagu TV Karma. Drive FM Permata Selatan.

Itu tadi lagu School Band. Alamak, jumpa lagi. Alamak kan. Macam raya pula lagu alamak tu. Tapi ni bukan lagu raya lah eh. Ni lagu alamak, jumpa lagi lagu baru kita. Okey, jomlah kita beriadah santai bersama keluarga petang hari Jumaat esok. Sambil-sambil tu ambil angin petang akan di hutan bandar Putra Kulai. Jadi bawalah keluarga singgah ke Carnival Community, kempen internet selamat. Kita beriadah sambil belajar benda baru. Okey, ni kiranya memang kenalah sangat dengan aktiviti petang hari keluarga kita. Sebab macam-macam aktiviti menarik menanti anda di sana. Ada je permainan kanak-kanak, itu supa-dupa, sukan ikan rakyat, ada pertandingan mewarna, ada wayang pacak, cabutan abang tua, ada pameran interaktif dan juga taklimat keselamatan internet. Di mana tu? Di hutan bandar Putra Kulai. Itu hari Jumaat esok 28 Ogos 2026 bermula 3 petang hingga 8 malam. Jadi jomlah kita ambil, cari tikar kita kat mana, bawa lah tikar, bawa lah makanan bekal kita, kan mangkuk tingkat bagai, bawa anak-anak, jomlah kita meriahkan. Okay, kita berkelah lah kan di hutan bandar Kulai petang Jumaat esok. Okay, jumpa di sana. Okay, yang pastinya ada juga Reruai Johor FM. Bolehlah jumpa DJ Hakim, Nurista dan juga Suzy. 3 petang hingga 8 malam. Okey, kepada anda di luar sana, selepas ini kita ada muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita sama-sama dengar berita Johor FM pada jam 4 petang. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, Datuk Zahari dilantik Speaker Dun Johor. Kebakaran gambut Pengerang, bomba kawal 24 jam.

Tarif speaker Don Johor. Dato' Zahari sebelum ini merupakan Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor. Kebakaran tanah gambut seluas 51.4 hektar di Jalan Bypass Pungai Sabana Cove, Pengerang, Johor masih dalam operasi pemadaman dan kawalan bomba. Empat balai bomba terlibat dengan operasi kawalan firebreak dilaksanakan secara 24 jam serta pemantauan menggunakan unit drone. Setakat ini, 19 hektar atau 54.4% kawasan sektor A berjaya dipadamkan, manakala sektor B seluas 15.8 hektar telah dipadamkan sepenuhnya. Tiada mangsa terperangkap atau cedera dilaporkan. Sejarah dan peranan institusi agama Islam di Johor bakal dikongsi kepada masyarakat menerusi Majlis Pengkisahan Sejarah Institusi Mufti Negeri Johor dan pelancaran buku Bibliografi Mufti-Mufti Negeri Johor. Mufti Negeri Johor Dato' Yahya Ahmad mempersembahkan perancangan itu kepada Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia di Istana Negara. Ia turut merungkai gaya pemikiran, sumbangan dan pencapaian Mufti-Mufti Johor seawal 1896. Dato' Yahya turut mempersembahkan perkembangan pembinaan Masjid Tunku Laksmana Abdul Jalil di Johor Bahru. Dua lelaki termasuk seorang pemegang kad orang kurang upaya OKU mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kulai atas pertuduhan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Muhammad Rizwan Abdul Ghani, 26 tahun dan Muhammad Aiman Izzuddin Syukri, 25 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di Lebuh Raya Link Kedua pada pukul 7 pagi 22 Ogos lalu. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majistret R. Salini membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula bagi serahan dokumen. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Sisko Munos mengakui masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki pasukannya meskipun menang besar 9-0 ke atas Kelantan Red Warrior Fan Club KRWFC malam tadi. Antara fokus diberikan ialah kualiti ketika situasi sepakan penjuru sama ada ketika bertahan atau menyerang. Sisko turut mengingatkan pemain supaya terus meningkatkan persembahan terutama ketika berdepan lawan yang lebih kuat. JDT kini membuka kempen Liga Super dengan 2 kemenangan ke atas Kuching City FC dan KRWFC. Sekian berita yang disunting Aiza Farina Adam dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Variasi permata di Jor FM Permata Selatan. Ya, 4.14 minit petang. Masih lagi ya bertemankan dengan saya DJ D di sini. Ada segmen Variasi Permata sehingga jam 6 petang nanti. Okey, kepada anda di luar sana yang masih lagi kata orang merancang nak pergi ke mana ni. Esok lah kan, esok kita dah mula cuti sekolah. Esok merupakan hari terakhir anak-anak bersekolah untuk cuti minggu ini. Jadi jomlah kita bawa ahli keluarga kita petang Jumaat esok sambil-sambil tu ketongan ambil angin petang di hutan Bandar Putra Kulai pada hari esok. Itu hari Jumaat 28 Ogos 2026 bermula 3 petang hingga ke 8 malam di hutan Bandar Putra Kulai. Kan katanya kat situ ada Carnival Community kempen internet selamat. Jadi kita beriadah sambil kita belajar benda baru. Macam-macam ada. Kat situ ada permainan supa-dupa, ada pertandingan mewarna, wayang pacak, cabutan bertuah, ada juga permainan interaktif taklimat keselamatan internet. Jadi sama-samalah kita hadir memeriahkan program Carnival Community kempen internet selamat anjuran MCMC. Dan tak lupa juga di situ ada juga reruang ya Johor FM dan bolehlah jumpa barisan penyampai kita DJ Akim, DJ Nurulista dan juga Suzy di sana. Okey, kepada anda di luar sana, mungkin ketika ini dalam perjalanan nak ke mana saja, semoga dipudahkan segala urusan lah . Okey, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.18 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.22 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.24 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.26 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Ayo sak kabeh ni Mbak Yu Mbak Yu Mbak Yu Mbak Kakang-kakang Pade-pade kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM,
3: radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

4:44 petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Kerana sekarang ini musim cuaca tidak menentu, jadi kalau boleh kita sama-sama jaga kesihatan kita ya. Okey, mungkin ketika ini juga ada yang berpusu-pusu dalam kenderaan, nak balik ke rumah masing-masing. Pun diluangkan semoga selamat sampai. Ingatlah orang yang tersayang, jadi hati-hati di jalan raya. Kalau boleh kita sama-sama lah sentiasa berwaspada dalam apa keadaan sekalipun. Kita tahu dalam keadaan waktu kemuncak ini, kita perlu menghadapi pelbagai situasi. Kan, pelbagai kerenah rakan-rakan di atas jalan juga. Jadi itulah dia kan. Jadi kita mintalah sedikit kesabaran anda yang tinggi. Kan, sama-samalah kita hati-hati dalam pemanduan kita. Didoakan semoga selamat sampai ke rumah lah ya. Mana yang nak pergi ke mana-mana pasar raya tu pun, okay, nak belanja, belanjalah dengan berhemah eh. Maklum ni sekarang ni musim semuanya kena berjimat cermat. Okay, dalam pada itu kita sama-samalah kita doakan kepada rakyat Malaysia kita seramai 50 orang, lebih 50 orang rakyat Malaysia kita yang berada di Nepal masih lagi gagal dihubungi oleh ahli keluarga susulan dari banjir dahsyat yang berlaku pada semalam. Itu hari Rabu di Nepal. Jadi kita sama-sama doakan semoga mereka dapat menghubungi ahli keluarga mereka di sana. Dan seandainya mereka dengar ketika ini, manalah tahulah kan, dengar melalui RTM Klik. Jadi didoakan semoga mereka dapatlah menghubungi ahli keluarga mereka yang berada di sini untuk maklumkan keadaan mereka baik-baik sajalah eh. Yalah, ni musim cuaca tidak menentu. Jadi kita kena jaga kita sama kita. Kena jaga ahli keluarga kita juga. Dan seringlah bertanya khabar ke mana saja mereka pergi. Kerana yang pasti, apabila kita tidak dapat menghubungi mereka kan, sekurang-kurangnya dalam masa yang tempoh yang agak lama, dalam masa 2-3 minggu kan, kita rasa kerinduan itu kan. Apa lagi yang berbulan-bulan lama tak nampak, apalah khabar anak aku ni, lagi yang jauh bekerja di luar negara kan. Jadi kita kena rajin hubungi ahli keluarga kita di sana supaya mereka sentiasa tahu keberadaan kita di mana, sihat ke tidak, okey ke tidak. Kan ada yang tahu, yelah, dengar-dengarnya tahu dah tak ada khabar, hilang tanpa berita, itu kesian lah eh. Terutama kepada anak-anak yang ditinggalkan. Jadi kepada anda di luar sana, ke mana saja anda pergi, ingatlah ahli keluarga kita, orang tua kita yang berada di kampung halaman, mesti mereka rindu, betul tak? Okey, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu macam-macam lagu ada untuk anda. Sebelum ini kita layan dulu Anita Sarawak, Sexist, JFM Permata Selatan.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, musim puncak, istilah sumber, peak season. Istilah dalam bidang pelancongan ini membawa maksud suatu tempoh ketika permintaan dalam pelancongan dan musim kedatangan pelancong adalah paling tinggi hingga menyebabkan harga penginapan dan penerbangan serta kos yang lain menjadi lebih mahal. Ayat contoh, pada musim puncak seperti cuti persekolahan dan cuti umum, kebanyakan hotel mengenakan kadar penginapan yang lebih mahal berbanding dengan musim luar puncak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Okey, bila dah sebut part time, okey. Dalam satu hari tu jadual Cik Liz tu macam mana sebenarnya? Banyak sangat dia ni.
0: Okey. Untuk di media sosial ni, saya ada juga buat live. Okey. Lepas tu kita ada buka juga beg kuning. Okey, jadi kita kena ni lah. Biasanya saya akan update tengah-tengah malam. Sebelum tidur, kita akan upload video, apa semualah kan. Itulah, bila live tu kita tengoklah masa kita free je. Sebenarnya kalau kalau kita nak bermedia sosial ni, live tu kena setiap masa.
1: Betul.
0: So ramailah view.
1: Konsisten kan.
0: Konsisten, ya. Tapi mungkin saya ni kekangan bisnes. Tak bolehlah kita nak terlalu concentrate sangat dengan kita punya media sosial yang itu. Kan. Jadi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lah. Perniagaan walaupun part time mendatangkan hasil yang lumayan. Alhamdulillah.

Variasi permata di Johor FM Permata Selatan, 5.28 minit petang. Ya, hanya merupakan waktu kemuncak untuk kita balik. Okey, macam mana anda dah siap kerja ke belum tu? Kerana mungkin ada sebahagiannya masih lagi belum pulang ya. Okey, marilah kita bersiap sedia, siapkan laporan apa yang patut. Siapkan kerja kita sedikit walaupun kita nak tinggalkan untuk esok. Tapi kita siapkan kemas dahulu, pastikan lampu, peralatan semua yang kita guna, elektrik, komputer, kita padamkan suisnya dengan betul . Okey, perhatian untuk semua rakyat negeri Johor. Yayasan Pelajaran Johor kini membuka permohonan bagi 3 inisiatif bantuan pendidikan. Okey, iaitu skim bantuan pendaftaran biasiswa kenangan Dato' On dan juga biasiswa pasca siswazah. Dan juga bantuan ini merangkumi pelajar baharu, IPT, pelajar sekolah menengah serta pelajar sarjana dan juga doktor falsafah yang berkelayakan. Permohonan dibuka mulai 17 Ogos hingga 7 September 2026. Jadi marilah kita sama-sama rebut peluang ini. Untuk lebih lanjut lagi, sila layari portal rasmi atau media sosial Yayasan Pelajaran Johor untuk syarat kelayakan dan juga permohonan.

Okay, terima kasih juga buat sahabat-sahabat pendengar kita yang mana telah menyapa saya di ruangan muka buku kita ataupun di ruangan Facebook. Kita ada Nana Ruziana, ada Ina Mahadi, Muhammad Muhaimin, ada Aini Ishak, ada Nora Shikin, Abdul Rahman Man, Fatima Ima, James Pengiran, Ramli Lee, Marfu'ah Parlan, Sadini Rabia Misman, Abdul Jalil Tahir, Hashim Ponorogo, Junaida Ilyas, Ya Jaya Kesuma, Muhammad Yusof pun ada, Miss Wan, Miss Rifah Miss Wan, Azami Segamat, Jarah Jarah, ya Tantari Mas Mira, Aduka Semira Hati, Charlene Nadia, Pak Yol, Senai JDT, Nenek Ani, Dharma Indah, Muhammad Abdullah pun ada, Sukarno Karno, Tok Abah Je pun ada. Okey, dan juga Asyah Gesir, Muhammad Faiz. Terima kasih banyak-banyak ya. Ya, semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan ya. Dipermudahkan segala urusan anda. Okey, jomlah kita layan dulu. Kan, ke dalam pada kita melayan kenderaan kita yang sedang memandu itulah kan. Kan mestilah mengantuk ke. Kan, kita tak pastilah kan. Tapi apapun, jomlah kita layan dulu lagu dangdut untuk anda. Yang house. Terus layan Jura FM Permata Selatan.

0: walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ya, itu tadi batas senja kita usahakan lagi. Kan sekali kita cuba belum tentu kita berjaya. Gagal itu urusannya nanti. Yang penting kita berani untuk terus mencuba. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Tinggal berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita menyambut hari kebangsaan kita. Jadi tingkatkan semangat, cintakan tanah air. Tingkatkan semangat, cintakan kepada negara kita. Tunjukkan kepada luar di sana, tunjukkan kepada tetamu kita bahawa kita adalah masyarakat yang sangat bertuah dan sangat, kata orang, yang sangat terbaik lah. Ya, itu dia negara kita Malaysia. Jadi apapun, terima kasih yang tak terhingga kepada anda semua atas kesetiaan yang tidak berbelah bagi menjadikan Radio Jor FM ini sebagai radio utama yang berkumandang di corong radio di rumah anda, di dalam kenderaan mahupun di mana sahaja anda berada. Di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan juga melalui RTM Klik. Ya, senang saja cari. Klik saja RTM Klik, cari saja bahagian radio dan bolehlah dapat jumpa kami. Dapatkan kami Johor FM. Okay, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya mendapat manfaat bersama. Jangan lupa selepas ini kita ada Melodi Permata bersama dengan DJ Hakim. Bolehlah minta lagu yang best-best, ya. Apapun, mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa, mana ada ucapan yang tak sempat saya baca. Teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah hingga kata bismillah menjadi alhamdulillah. Jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: keberanian. Putihnya kesucian. Biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang. Ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Okey, pernah tak satu ketika yang Cik Liz rasa give up ataupun rasa macam dah cukup lah tak nak niaga dah? Pernah tak?
2: Pernah juga, tapi lepas tu saya fikir balik. Kalau saya tak buat, apa jadi dengan barang saya? Banyak saya punya barang-barang, 100,000 punya modal kan? Mm-hmm. Dengan equipment yang banyak ni, saya nak buat apa? Lepas tu saya fikir, macam mana saya nak teruskan hidup kalau saya tak berniaga? Mm-hmm. Takkan seusia saya masih nak kerja cleaner kot yang boleh?
1: Anak-anak lah sebenarnya sumber kekuatan.
2: Betul.
1: Untuk meneruskan lagi perniagaan.
2: Yes.
1: Perancangan selepas ini?
2: Perancangan selepas ini insyaAllah kita akan buka lagi beberapa lagi tempat. Uh-huh. Okay, dan juga saya akan buat produk sendiri insyaAllah. Uh-huh. Doakan saya.
1: InsyaAllah.
2: Okay, mudah-mudahan produk ini jadi satu kebanggaan untuk anak-anak saya bila saya tak ada nanti. Uh-huh. Okay, jadi tiba-tiba sedih lah ni. Okay. Jadi harapan saya semoga Allah memberkati apa yang saya buat dalam perniagaan. Mm-hmm. Okay, dan saya dapat bantu mereka-mereka yang memerlukan insya-Allah.

Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.10 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.12 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.14 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.17 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah jaga solat, jaga hidup. Dalam hidup ini, kalau telefon kita kehabisan bateri, kita gelisah. Kita akan terus segera mencari pengecas. Bila kereta kehabisan minyak, minyak dah nak habis, kita cepat-cepat cari stesen minyak. Tapi pernah tak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apabila hati kita kosong, jiwa kita penat, fikiran kita berserabut, air mata sering jatuh tanpa sebab, ke mana kita berlari? Ramai manusia mencari ketenangan pada manusia, sedangkan ketenangan itu milik Allah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dan sebesar-besar zikir seorang hamba adalah solat. Maka hari ini mari kita renungkan satu perkara. Kalau kita jaga solat, Allah akan jaga hidup kita. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa solat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Bayangkan, sebuah rumah tanpa tiang, cantik di luar, besar, mewah. Tapi bila tidak ada tiang, rumah itu pasti runtuh. Begitulah hidup kita. Ada orang, ada kerjaya hebat, rumahnya besar, kenderaannya mahal. Tapi kalau solatnya diabaikan, hidupnya rapuh. Dari luar, nampak tersenyum, dalam hati penuh ribut kerana tiang hidupnya sedang retak. Yang kedua, solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya pada hari kiamat nanti adalah solat. Bukan harta kita yang ditanya dulu. Bukan pangkat kita, bukan populariti kita. Tapi Allah akan tanya, bagaimana solat kamu? Kalau solat baik, insyaAllah amalan yang lain juga dipermudahkan. Contoh, seperti peperiasaan. Kalau subjek utama cemerlang, lulus, subjek lain memberi harapan untuk keseluruhan keputusan yang baik. Tapi kalau subjek utama gagal, itu adalah sangat merisaukan. Solat ialah subjek utama kehidupan seorang mukmin. Dan yang ketiga, solat membezakan iman dan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus solah." Sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Betapa besar kedudukan solat. Solat bukan sekadar rutin fizikal. Bukan berdiri, rukuk, sujud sahaja. Tapi ia adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Bayangkan, seorang anak yang sangat sayang ibu bapanya, mustahil dia akan mengabaikan panggilan ibu. Begitu juga orang yang benar-benar beriman. Apabila azan berkumandang, "Hayya 'alas solah," marilah menuju solat, hatinya yang pertama akan menyahut. Yang keempat, solat mendidik disiplin hidup. Solat mengajar kita hidup kita tersusun. Subuh ada waktu dia, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Allah mendidik bahawa hidup ini perlu disiplin. Allah berfirman, "Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Orang yang menjaga solat biasanya lebih menjaga masa. Bangun awal, menepati janji, lebih tersusun. Contohnya, seorang pekerja yang menjaga solat Zuhur dan Asar, dia akan lebih peka dalam jadual hidup dia. Kenapa? Kerana solat mendidik jiwa supaya menghormati waktu. Dan yang kelima, solat adalah talian terus dengan Allah. Dalam hidup, kita kadang rasa sendiri. Masalah datang bertimpa-timpa. Tidak ada siapa yang faham kesedihan kita. Tapi Allah membuka satu ruang yang paling indah. Itulah solat. Saat sujud, kita bahagia. Kita paling dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Saat semua pintu manusia tertutup, pintu Allah tidak pernah tertutup. Kadang masalah kita tak selesai selepas solat, tapi hati kita menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Itulah hadiah solat. Para pendengar yang dikasihi Allah, kita tidak tahu berapa lama lagi umur kita. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin malam ini nama kita dipanggil pulang. Tetapi sebelum kita kembali kepada Allah, tanya diri kita, adakah aku sudah menjaga solat aku? Kerana hakikatnya, kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga urusan hidup kita. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Maka mulai hari ini, walau sibuk manapun kita, jangan tinggalkan solat. Kerana sebenarnya, kalau kita jaga solat, Allah jaga hidup kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ban tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika ini masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk kita menerima kepelbagaian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepelbagaian nikmat ini perlulah dizahirkan dengan bentuk sama ada daripada golongan alhamidun, iaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menzahirkan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya setiap daripada nikmat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kita akan cuba untuk menjadikan nikmat semuanya itu pasti diberikan balasan yang terbaik dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana syukur kita kepada Allah yang terhubung dengan ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah kerana kita sedang menggunakan nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, dan insya-Allah Allah akan gandakan nikmat yang telah diberikan dengan sebab syukur yang kita lakukan pada saat dan ketika ini insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimah yang ingin kita ambil perhatian pada siri Dauratul Quran kali ini, iaitulah satu kalimah, kamu adalah umat yang terbaik. Dan inilah perbincangan kita pada siri kali ini, dan ingin kita membawakan bahawa gelaran yang agung ini diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Namun persoalannya, adakah kita layak menyandang gelaran umat yang terbaik itu hari ini? Dan kita ingin lihat apakah syarat-syaratnya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan cuba melihat daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat yang ke-64. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat 64. Ayat ini panjang, tapi ingin kita ambil sebahagian daripadanya sebagai perbahasan kita, iaitulah daripada awal hingga pertengahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila akhir ayah, shadaqallahul 'adzim. Apa kata Allah? Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedahnya umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman pada waktu tersebut. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik. Dalam kalimah kuntum khaira ummah ini, seorang ulama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan bahawa penggunaan kuntum itu adalah bermaksud kamu, ini dalam pengertian yang berterusan. Maknanya bukan baru jadi, bukan nak jadi, tetapi kalimah kuntum itu maknanya kamu wahai umat Rasulullah, itu adalah dengan konteks yang berterusan, umat yang terbaik. Tetapi kata Imam Qurtubi, dengan syarat, bagaimana kamu nak berterusan menjadi umat yang terbaik itu adalah dengan syarat kamu memenuhi sifat-sifat yang disebutkan, iaitu dengan tiga perkara yang kita akan bahaskan. Jadi di sini kata Imam Al-Qurtubi, dia bukan kisah sejarah semata-mata, tetapi janji yang masih terbuka. Maksudnya, bukanlah kepada umat di kalangan para sahabat, bukanlah di kalangan tabi'in, walaupun itu adalah jelas daripada sabdaan Nabi SAW, iaitu kurun yang terbaik adalah, kata Rasulullah, kurun selepasnya dan kemudian selepasnya. Dan adakah kurun yang kita hidup pada zaman ini tidak mampu menjadi umat yang terbaik? Maka kata Imam Qurtubi, sebenarnya Allah sedang membuka perjalanan untuk menjadi umat yang terbaik ini adalah berterusan. Maka tiga syarat untuk khairul ummah, iaitu pertama adalah ta'muru nabil ma'ruf. Amar ma'ruf ini ialah kita kerap kali aktif menyeru kepada kebaikan, bukan sekadar berdiam diri dan berpuas hati dengan diri sendiri yang melakukan kebaikan, tetapi adalah mengajak dan menyeru ataupun kebersamaan untuk bersama-sama dengan manusia yang lainnya yang sedang melakukan perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua syaratnya ialah watanhauna 'anil munkar. Berani untuk kita mencegah kejahatan, berani untuk kita menyekat kepada segala bentuk kemaksiatan. Dan inilah daripada waktu menjadi umat yang terbaik, dia memerlukan keberanian dan ketegasan. Adapun yang ketiga watu'minuna billah, iaitulah penguasaan seluruhnya. Ya, ini beriman kepada Allah ini adalah asas segala-galanya. Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa Allah menjadikan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai syarat yang ketiga. Ya, ini kenapa bukan yang pertama? Kerana ia adalah asas. Ya, ini tanpa iman yang kukuh, maknanya penutup kepada jalan perjalanan tadi ini, amar ma'ruf yang kita buat ke, nahi mungkar yang kita laksanakan ke, pasti tidak akan betul akan niatnya. Pastinya dia akan balik beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka agaknya apa yang perlu kita ambil perhatian, apa terjadi ya bila syarat tidak dipenuhi? Maka ini adalah muhasabah untuk kita ambil daripada seorang ulama, daripada Imam At-Tabari rahimahullah, meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya bacalah ayat ini, ia adalah gelaran kehormatan untuk umat ini. Tetapi siapa di antara kita sebenarnya yang benar-benar memenuhi syarat-syaratnya? Ya, ini persoalan yang dibuka kepada kita semua. Adakah untuk kita termasuk kepada golongan yang akan menjadi umat yang terbaik, ataupun kita akan tertinggal untuk mendapatkan gelaran tersebut? Tiga syarat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ambillah ruang, iaitu kepada kurniaannya Allah yang sudah diberikan kepada kita gelaran yang paling mulia. Maka tugas kita adalah membuktikan bahawa kita layak untuk menyandang gelaran tersebut. Maka marilah kita sama-sama beramai-ramai untuk kita bangkit, berani menyeru kepada kebaikan, berani mencegah kemungkaran, dan kita sama-sama memperkukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hujungnya, kegembiraan kita apa? Barulah kita layak digelar sebagai khairul Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya yang kebersamaan di dalam siri kali ini. Jazakumullah khairul jazak wal afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, musim puncak, istilah sumber, peak season. Istilah dalam bidang pelancongan ini membawa maksud suatu tempoh ketika permintaan dalam pelancongan dan musim kedatangan pelancong adalah paling tinggi hingga menyebabkan harga penginapan dan penerbangan serta kos yang lain menjadi lebih mahal. Ayat contoh, pada musim puncak seperti cuti persekolahan dan cuti umum, kebanyakan hotel mengenakan kadar penginapan yang lebih mahal berbanding dengan musim luar puncak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Selamat malam, makin mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan. Baiklah, pada ketika ini, Hakim nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di daerah Kulai. Ada tak yang mendengarkan? Orang-orang Kulai, ada tak yang bersama-sama dengan Hakim malam ini? Ini Hakim nak kongsikan besok, dekat Kulai, daerah Kulai, ada satu program yang menarik akan berlangsung di Hutan Bandar Putra MPKU. Ini programnya Carnival Community Campaign Internet Selaman. Ya, pastinya banyak acara-acara dan juga pengisian menarik. Dalam pada masa yang sama, kita dapat mempelajari sesuatu tentang kempen internet selamat. Macam Hakim nak kongsikan di sini, kita ada permainan kanak-kanak, sukaneka, ada juga pertandingan mewarna, wayang pacak. Dah lama kita tak tengok wayang pacak kan? Jom, kalau mungkin rakan-rakan pendengar tak pernah lagi nak merasai wayang pacak, bolehlah sama-sama kita pergi ke MPKU, Hutan Bandar MPKU Bandar Putra Kulai ini. Dan juga kita ada cabutan bertuah berserta dengan pameran dan juga taklimat interaktif berkenaan dengan internet selamat. Dan yang paling menarik, kru-kru Johor FM juga akan berada di sana. Kita dapat berjumpa dengan rakan-rakan penyampai, macam kita ada DJ Suzy, kita ada DJ Nurul, dan Hakim sendiri pun akan berada di lokasi di Hutan Bandar MPKU Bandar Putra Kulai bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat. Bermula pukul berapa? Pukul 3 petang hingga 8 malam. Ya, jomlah sama kita raikan program yang cukup baik ini. Program yang cukup positif sebab dalam pada masa kita berhibur, kita juga dapat mempelajari sesuatu kan. Inilah yang orang kata, pembelajaran dalam hiburan. Hakim nak mengajak rakan-rakan Hakim yang berada di Kulai, jom kita jumpa sama-sama besok. Ada juga Reruai Johor FM, ada booth Johor FM. Baik, kepada rakan-rakan yang mungkin berada di luar daerah tetapi berdekatan, boleh juga dijemput hadir. Dan difahamkan juga majlis perasmian akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Jomlah sama-sama kita tengok apa yang disajikan dalam program itu. Dalam pada masa yang sama, bertegur-tegur juga dengan Hakim dekat lokasi ya. Baik, sekarang ini kita nak meneruskan hiburan kita di Johor FM Permata Selatan. Banyak lagi lagu-lagu menarik akan diputarkan di jam ini. Dan semestinya selepas ini kita ada ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami, di mana lagi? Di Johor FM Permata Selatan.

0: Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM.
4: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.20 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.22 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.24 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.27 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Di manapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat, tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: fakta sehari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Ya Robin, annyeonghaseyo.
0: Tanya Teacher, okey lah hari ni. Kan dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Saya nak ajar chonchonhi.
0: Chonchonhi. Maksudnya?
1: Chonchonhi bermaksud perlahan.
0: Perlahan. Chonchonhi.
1: Ya.
0: Chonchonhi.
1: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
0: Pali-pali.
1: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
0: Dia tak tahu perkataan berlawan dia kan?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
1: Chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Cakap perlahan.
0: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan teacher. sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
1: Ya, yeah, chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Ya. Yeah.
0: Cakap tu perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Kejayaan dalam kerjaya akan terus lebih bermakna apabila dapat dikongsi bersama keluarga. Mereka sentiasa menjadi tulang belakang yang menyokong setiap usaha dan pengorbanan kita. Walau setinggi mana pencapaian yang diraih, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu kerana merekalah sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam kehidupan.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Melodi Permata, Hakim masih lagi menemani anda di jam ini. Dan Hakim nak kongsikan sedikit satu perkara menarik lah. Tadi Hakim pergi dekat pejabat Hakim, dekat ofis Hakim. Hakim nampak ada seorang kawan Hakim ini, dia pergi pejabat kami, dia bawa mainan yang dipanggil Squishy. Squishy. Rupa-rupanya mainan ini dah viral sekarang ini. Kat mana-mana Hakim pergi, Hakim nampak Squishy ni. Dan dekat rumah sekalipun, ada adik Hakim pun dah beli Squishy ni. Macam-macam dia beli. Ada beli yang dalam bentuk bulat lah, ada beli dalam bentuk empat segi lah, dan ada juga yang dalam bentuk pisang pun dia beli. Hakim ni sajalah pergi dapur, tengok atas meja tu ada macam pisang, ingat nak ambil, nak kupas kan. Sekali lah mainan rupanya. Kita ni balik-balik lapar, nampak benda yang boleh ngunyah, kita nak ngunyah. Sekali kuskuisi tu tak boleh lah nak ngunyah, kenapa lihat semacam. Tak adalah kita kunyah benda tu, kita tahu benda tu mainan, bila pegang dia lain macam pisang ni kan. Itulah dia. Cuma persoalan dia sekarang ini, bagus ke tidak kita main squishy tu? Dan Hakim nak jawab sendiri persoalan Hakim. Sebenarnya kalau mengikut artikel yang Hakim baca, squishy ini dari sudut yang baik, dari sudut positif, dia dapat merangsang pergerakan otot kita dan juga melancarkan aliran darah kita. Itu satu perkara yang baiklah tentang squishy. Dan lagi satu perkara menarik tentang squishy ini, dia dapat merangsangkan otak kita untuk melepaskan hormon yang dipanggil endorfin. Dan apabila endorfin ini dilepaskan, dia akan menurunkan kadar hormon stres kita yang dipanggil kortisol. Rupanya stres adik Hakim tu, banyak dia beli squishy tu. Tapi itulah antara perkara yang menarik tentang squishy ini. Tapi dia ada keburukan kalau squishy yang kita pegang itu diperbuat daripada bahan kimia. Ya, kita kena pastikan apabila kita beli squishy itu, tidaklah dia melekit, tidaklah dia berlendir, dan tidaklah bahan di dalam squishy itu terkeluar. Mungkin ada orang kata lubang ke ataupun koyak ke kan. Nah, itu kalau boleh jangan beli, hati-hati, sebab bila bahan-bahan kimia itu terkena tangan kita, dia akan menyebabkan radang dan juga alahan. Ya, hati-hati ya kepada semua yang nak main squishy itu. Nak main boleh, tetapi berpada-pada tengok keadaan squishy itu barulah anda main. Yang penting jangan leka sangatlah ya main squishy itu. Bila mak suruh basuh kain, basuh kain. Yelah kan, kita ni orang dewasa, tak tahu dah macam-macam mainan dah keluar sana tu ya. Tetapi yang tak boleh, Hakim rasa yang tak boleh, dalam bahasa pasar kita panggil tak boleh belah tu. Dia ada dalam bentuk pisang tu. Kang Hakim balik dah lapar kan, tiba nampak pisang atas meja, kita ni terus kunyah. Nanti kang habis lah ya. Harap-harapnya bentuk tu mesra lah sikit, janganlah bentuk pisang. Kita ni tak boleh tengok buah-buahan, kita nak ngunyah je. Baik, apapun, anda terus setia bersama dengan kami. Banyak lagi hiburan selepas ini. Kita ada ruang seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Yang penting anda WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Ya, terus setia dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Pastikan wakaf anda bersama ASNB.
1: Memang tak ada lelaki seperti aku, tapi yang lebih baik banyak.
2: Hai, saya Alif Sata. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM. Memang

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Baik, buat masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

berkunjung ke berkunjung ke ruangan WhatsApp Hakim nak baca hantaran daripada Kak Rubiah kita. Dia cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim, Kak Rubiah dari Kampung Seri Kajar Chaah nak lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta Aming Spring. Lagu ini akak tujukan buat semua pelanggan warung Kak Rubi, pekerja warung Kak Rubi, keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Suami tercinta Rahmat Ismail, Allah takdirkan kita jatuh cinta walaupun kita berlainan negara. Dia kata, asam di gunung, garam di lautan, di laut, di dalam kuali kita berjumpa. Amboi, siap pantun. Dan apa yang menarik dekat sini Hakim, baru perasan lah sebenarnya gambar WhatsApp profil Kak Rubiah kita ni, yang sebelahnya itu adakah si suaminya, adakah si buah hatinya, si Encik Rahmat Ismailnya. Rugged orangnya dalam gambar tu lah. Kalau dalam gambar itu yang dimaksudkan oleh suaminya, amboi, kemain sweet lagi Kak Rubiah ya dengan gambarnya. Tapi kalau gambar itu bukan, tak apalah, siapa saja dengan bergambar dengan Kak Rubiah tu, happy-happy je tengoknya gambarnya ya. Baik, itu dia kiriman daripada Kak Rubiah kita. Hakim ucapkan terima kasih. Dan kita juga ada rakan yang menyapa, baru menyapanya tadi Hakim nampak muncul di sini, Wak Man ya. Kirimannya di sini, Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat malam Wak Man dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk. Nak lagu Jangan Pisahkan Daddy Dores Mayang Sari. Itu dia, dia nak lagi lagunya daripada Nafisa dari Ekspedisi. Baik, kejap lagi Hakim akan susun lagu-lagunya. Dan lagu itu ditujukan untuk hiburan semua dan juga isteri Puan Linda. Wak Man kita ni pun sweet juga, dia selalu tujukan lagu untuk isteri tersayang Puan Linda. Itu dia. Jom kita sama-sama layanan lagu ini di ruangan seleksi Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Johor FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Johor FM hari ini. Adun Buloh Kasap, Datuk Zahri Sharif dilantik sebagai Speaker Dun Johor ke-16. Manakala Adun Semarang, Datuk Samsul Bari Jamali sebagai timbalan Speaker. Datuk Zahri menyifatkan pelantikan itu sebagai satu kehormatan dan amanah besar selepas sebelum ini memegang portfolio Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor. Kebakaran tanah gambut seluas 51.4 hektar di Jalan Bypass Punggai Sabana Cove, Pengerang masih dalam operasi pemadaman dan kawalan bomba. Setakat ini, 19 hektar kawasan sektor A berjaya dipadamkan manakala sektor B seluas 15.8 hektar telah dipadamkan sepenuhnya. Sejarah dan peranan institusi agama Islam di Johor bakal dikongsi kepada masyarakat menerusi Majlis Pengisahan Sejarah Institusi Mufti Negeri Johor dan pelancaran buku bibliografi Mufti-Mufti Negeri Johor. Mufti Negeri Johor Dato' Yahya Ahmad berkata usaha itu turut merungkai pemikiran, sumbangan dan pencapaian Mufti-Mufti Johor seawal 1896. Dua lelaki termasuk seorang pemegang kad OKU mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kulai atas pertuduhan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Kedua-duanya didakwa melakukan kesalahan itu di Lebuh Raya Link Kedua pada 22 Ogos lalu dan masing-masing diikat jamin RM5,000. Johor Darul Ta'zim JDT menang besar 9-0 ke atas Kelantan Red Warrior FC KRWFC dalam aksi Liga Super malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz bagaimanapun mahu pasukannya memperbaiki kelemahan khususnya kualiti sepakan penjuru ketika menyerang dan bertahan. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, musim puncak, istilah sumber, peak season. Istilah dalam bidang pelancongan ini membawa maksud suatu tempoh ketika permintaan dalam pelancongan dan musim kedatangan pelancong adalah paling tinggi hingga menyebabkan harga penginapan dan penerbangan serta kos yang lain menjadi lebih mahal. Ayat contoh, pada musim puncak seperti cuti persekolahan dan cuti umum, kebanyakan hotel mengenakan kadar penginapan yang lebih mahal berbanding dengan musim luar puncak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

10.18 minit malam pada ketika ini. Masih lagi Hakim nak putarkan lagu-lagu pilihan pendengar. Dan di WhatsApp dah muncul dah orang kuat Parit Raja Batu Pahat. Kita tak lain tak bukan Abang Nin Banjari yang menyapa Hakim. Ucapan di sini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh DJ Hakim. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Hakim di Melodi Permata dengan sihat-sihat senyuman manis-manis selalu hendaknya. Amin. Amin. Mohon siarkan lagu Hampa daripada Tok Ki, Wasilah Kasih Orkid dalam kenangan Wills. Ucapan untuk satu nama tetap di hati, isteri Fadila. Dan juga turut menyapa di sini Din Kubur, Pak Wan Ujang, Jomari, Kak Lung Mona, Sadia Markom, Wakna, Jamil, Zenteksi dalam kurungan di sini, malam tak menjaring ke? Kalau dekat Johor FM ni, yang kaki pancing ni, Saufi lah ni. Ah, boleh lah ni, geng dengan dia ni. Dia pun dekat ofis, dia pejabat dia tu ada simpan satu. Shimano rasanya. Baik, turut disapa di sini adalah Dola Sports dan juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Terima kasih DJ Hakim dan dengan lagu disiarkan terhibur menggamit kenangan. Itu dia ucapan daripada Abang Nin Banjari kita daripada Batu Pahat. Dan Hakim juga nak bacakan kiriman daripada Abdul Rahman Man pada Tenggara Kulai. Dia nak lagu Siapa Yang Rampas Cintamu You Kiss. Lagu untuk hiburan diri sendiri dan juga rakan-rakan di Radio Johor FM. Ucapan selamat malam. Selain itu, turut menyapa Hakim di sini adalah Mami Renggam, DJ Hakim yang bertugas di Melodi Permata. Salam sejahtera dan selamat malam. Mami Renggam nak minta lagu nyanyian Spin Mengusung Rindu buat semua pendengar Johor FM nombor 1 bangsa Johor. Ya, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Dan dari selatan tanah air Johor Bahru, kita juga ada Kak Radin Halimah. Kita minta lagu Steps Mengapa Sepi Tanpa Berita untuk hiburan semua rakan-rakan di Johor FM dan juga untuk DJ Hakim sendiri. Ya, Hakim pun suka lagu ni. Mungkin sebab dulu Hakim pernah bertugas di bilik berita, jadi lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita ni antara lagu kegemaran Hakim. Bolehlah ya. Baik, janji anda terus setia bersama dengan Hakim dan Hakim akan putarkan lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi hanya di Johor FM Permata Selatan. Jom dengarkan lagu ini daripada Toki Hampa.

Masih lagi Hakim nak membacakan kiriman rakan-rakan kita yang menyapa Hakim di WhatsApp. Di sini kita ada Cik N dari Benut nak minta putarkan lagu Datuk Sudirman Haji Arsyad, judul lagunya Jauh di Sudut Hati. Ya. Dan kemudian turut menyapa Hakim di sini. Kita ada Abang Ujang Pontian kita hadir. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga Hakim ucapkan. Ucapannya di sini Abang Ujang kita, selamat bertugas. Salam Melodi Permata kepada semua sahabat pendengar setia Johor FM. Turut disapa di sini Kak D, Kak Marfuah, Abang Nin, Jaimah Ramli, Udin, Bendika Kulai juga yang lain-lain. Terima kasih Hakim. Dan yang menariknya di sini Abang Ujang turut berhantar gambar selfie ketika kita bersama-sama di sebuah program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Melaka. Itu satu perkongsian yang menarik Hakim nak ceritakan di sini. Kalau rakan-rakan yang bersama dengan kami di Johor FM pastinya tahu, rasanya minggu lepas kita ada program di Melaka, Semangat Aspirasi Merdeka 2026. Dan Hakim tak sangkalah kita ada pendengar kita yang sudi datang dari Johor pergi ke Menara Taman Sari untuk bersama-sama dengan kami dan juga menyapa Hakim. Hakim rasa macam semangatnya dapat jumpa rakan-rakan pendengar kita macam Abang Ujang kita di sini. Dan yang bersama dengan Abang Ujang masa tu kita ada Kak Marfuah Palan, Kak D. Sri Medan dan juga Abang Udin Din kita. Dan Hakim ucapkan terima kasih jauh tu datang ke Melaka semata-mata untuk bersama-sama dalam program kita dan juga menyapa rakan-rakan kita, rakan-rakan penyampai Radio Johor FM. Masa tu ada Suzy, ada Saufi, ada Kiss, ada Nurul dan itu merupakan satu pengalaman yang sangat berharga lah Hakim dapat jumpa rakan-rakan pendengar kita, sebab itu merupakan kali pertama Hakim berjumpa dengan rakan-rakan pendengar yang selalu menyapa di WhatsApp. Dan akhirnya kita berjumpa bersua. Abang Ujang ni jenis yang sangat sempoi orangnya. Hakim suka cara dia berbual, cara dia menyapa Hakim. Ada satu kali tu dia cakap dengan Hakim, oh biasa dengar suara je Hakim ni, bila jumpa depan-depan kurus rupanya orang dengar, kurus rupanya orangnya. Dengan suara macam besar. Hakim dekat konti memang Hakim menggunakan suara perut lah. Datang daripada perut, memang besar sikit lah bunyi je. Perut pun dah ke depan sikit ni Abang Ujang. Tapi terima kasih banyak-banyak. Sekarang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di seleksi Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, musim puncak, istilah sumber, peak season. Istilah dalam bidang pelancongan ini membawa maksud suatu tempoh ketika permintaan dalam pelancongan dan musim kedatangan pelancong adalah paling tinggi hingga menyebabkan harga penginapan dan penerbangan serta kos yang lain menjadi lebih mahal. Ayat contoh, pada musim puncak seperti cuti persekolahan dan cuti umum, kebanyakan hotel mengenakan kadar penginapan yang lebih mahal berbanding dengan musim luar puncak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Dekat WhatsApp yang menyapa Hakim di sini adalah Kak Mas Mona JDT kita. Dia kata seleksi di Melodi Permata kalau sempat akan nak minta lagu. Ha, insya-Allah sempat. Ha. Dia kata dia nak lagu Doa Ikhlas Mereda Tangisan daripada Dato' Ahmad Jais. Ya, itu dia. Dia kata terima kasih DJ Hakim yang sudah berkongsi. Semoga sabar melayan kerenah pendengarnya. Hakim sebenarnya suka layan kerenah-kerenah pendengar kita. Sebab ada dalam ucapan tu sambil-sambil suka bergurau, sambil-sambil berjenaka, sambil-sambil menyapa. Dan ada juga yang mendoakan kesejahteraan Hakim dan juga pendengar-pendengar yang lain. Itu menarik dalam kalangan pendengar-pendengar kita. Dan berbagai orang kata perangai itu Hakim sukalah dengar kita punya kemajemukan dalam kalangan pendengar kita. Dan apa yang penting, tanpa anda semua, siapalah kita. Dan Hakim pun suka je nak membacakan kiriman-kiriman anda. Sebab kadang-kadang ialah kita ini bukan saya lah, bukan DJ yang belum berada pada fasa yang cukup bagus, dan susah untuk saya mencari idea-idea untuk berborak dekat radio ini. Jadi berkunjung ke ruangan WhatsApp jelah saya membacakan kiriman-kiriman anda, supaya dalam slot tu dapatlah dengar suara DJ. Dan Hakim ucapkan terima kasih yang menyapa Hakim di WhatsApp. Baik, seterusnya kita ada, ya, Abang Udin kita dari Air Hitam Muar Johor nak minta lagu Spring Sampai Hati. Layang-layang terputus talinya, Ellie Cat. Seronok jumpa Hakim hari tu di Melaka. Ya, macam Hakim katakan tadi, antara rakan-rakan kita yang sempat menyapa Hakim dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 itu adalah Abang Udin Din kita. Dan Abang Udin Din juga menghantarkan gambar selfie kita betul-betul di depan Menara Taming Sari itu. Hakim akan postlah gambar-gambar tu dekat media sosial Hakim sendiri, sebab kenangan lah kan, kita jumpa rakan-rakan pendengar kita yang sangat ramah, sangat mesra. Dan kita sendiri pun berbanggalah dengan apa yang kita buat ini. Kita merapatkan ukhuwah antara Johor FM dan juga pendengar. Dan terbukti apabila mereka ini hadir ke program-program kita. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua. Ya, baik, meneruskan hiburan selepas ini. Hakim nak putarkan lagu Doa Ikhlas Mereda Tangisan Dato' Ahmad Jais. Johor FM.

Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia yang masih lagi bersama dengan Hakim sehingga kelewat malam pada ketika ini, dan nampaknya Melodi Permata hampir ke penghujungnya. Hakim juga akan menamatkan tugas Hakim. Seperti biasa, seandainya ada tersalah bahasa, tersilap bicara sepanjang siaran, Hakim mohon maaf ya. Yang baik itu tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Hakim harap tak adalah yang terguris hati dalam sepanjang kita bersiaran. Maklumlah Hakim ni banyak celoteh kalau malam-malam. Tapi ramai yang menyapa Hakim, Hakim ucapkan terima kasih. Jadi sebelum berpisah, izinkan Hakim untuk menitipkan sedikit mutiara kata. Dengarkan sama-sama. Jangan pernah berputus harap kepada Yang Maha Esa, kerana saat manusia tidak lagi mampu membantu, Allah tetap membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Jangan berputus asa dalam doa. Apa yang belum hadir bukan bererti ditolak. Mungkin sedang diatur pada waktu yang paling tepat. Renung-renungkan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Hai, saya Mawi.
2: Orang Arab.
1: Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
2: Teman jauh, jangan harap cari.
3: Hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Kejayaan dalam kejaya akan terus lebih bermakna apabila dapat dikongsi bersama keluarga. Mereka sentiasa menjadi tulang belakang yang menyokong setiap usaha dan pengembangan kita. Walau setinggi mana pencapaian yang diraih, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu kerana merekalah sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam kehidupan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika wa ja'alna minal faizina ladaika wa ja'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Otai Otorong Tanah Air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buruhantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami pendengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruhantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tapi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng Buruhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan itu kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Kian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abon, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan. Elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mode kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Roseliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sabit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lina Roslinda, Princess Su, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nurlia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Rosmera, apa nama merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban, mantap Abang Lori. Zai Surani di Temeloh, Nani Ani. Lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya. Sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Kibur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Misai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang, kita mahu satu rumah satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenarnya bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenarnya bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Muhammad Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz, okay. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa, meluncur terus, Dina.

Dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, Geelong juga terus hadir. H juga terus bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni. Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan, insyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq ada ni hadir, Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok tolong tipe-tipe lainnya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Berasa lagunya Tina Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal. Susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Ya? Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pin katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Nampak SB, Abang Lori, Paman-Paman, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihan Shop, Paman Ujang, Paman-Paman. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Burhantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kuching Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Luri suka abang manis on air, mantap. Kairul Anwar, Fida Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi buju katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

persembahan Aerosmith menerusi lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga. Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedap-sedap bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi. Yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Norja 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru. Lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nistalio, Zajafar Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah Wati 77, Faiz 46. Okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang. Mantap Usop. Pro 2 tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Okay, salam geng-geng Pro 2 yang lain. Pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dari Cipta Sari Amri,
Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrun Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Rahman Raymondi dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je jerit juga, Abang RTM. Ada yang kata, Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1, bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stay Here. Siapa lagi? Gentleman 006, Kamaria, Jajah Kiyo, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elvidaus Perak, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzi Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhantu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya . Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Mamat Nur Rahmat Bambang-bambang juga dalam perjalanan ke Selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wang Sepalwi, Asyami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke batu pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Maknis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak R77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Andi 83, Adik Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faiza Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bucu katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Ada ke? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah A.R.E. Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Nagia Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur ya, jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, "Eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur." Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng-geng berhantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya, bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat. Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chomel, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noe, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir. Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafiza, Marina Zinon, Zam 67, Ebi Hashim, Ilan Rashid, ada Mat Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pok Jo, Adir Abang Manis, mantap Adir. Ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujuk katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini ya, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, berusaha paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Kemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bugis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu, ah. Ha? Ha, buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil, ha, kata orang tu, dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, dia dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut, ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini, sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat je kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas tu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia, terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melaporkan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Mantap semua. Mok Wan, Usop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. Sob, macam mana Sob? Geng-geng Pro 2 okey semua? Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur bersama lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma. Masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan IYE Izinkan Selamanya dan Memuli Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita. Menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan. Menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Setar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayanah Abdullah. Dan rakaman Raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beri ria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki. Ustazah nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah, kepada Allah kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekung ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dengan memujuk hati, pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati, mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas, letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati muslimin muslimat dirahmati Allah dalam murkanya Allah, sengaja mati bunuh diri murkanya Allah, tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya Ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila Ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati, bohong tak sedih. Tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah Ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan Ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi Ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah, lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan, mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik apa buruknya. Nak memandang apa baik buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri, just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia, buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, Ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya Ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah Ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan? Ibu menangis-nangis. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah. Tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia. Itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah. Peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya. Bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, Al-Hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat, ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli wali walidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, muslimin muslimat rahmat Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin muslimat rahmat Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Versi National Game Buruhantu, 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada, 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.5 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat. Ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, sedikit kata orang itu kata-katalah untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom abang, jom sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama

0: تذکیرہ دی جوہر ایف ایم پر مد سلطہ
1: ya, jadi memang kita tak nafikan lah sahabat-sahabat mereka, kalangan orang yang bertuah, macam mana Nabi sebut tuba liman ra'ani wa amana bi, bertuah lah, beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman dengan. Sebab ada juga kalangan mereka yang hidup dengan Nabi, dia dapat tengok Nabi tuan, macam mana tuan-tuan tengok saya. Dia dapat dengar suara Nabi macam mana tuan-tuan dengar suara saya. Tapi mereka golongan yang tidak bertuah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, hatta pakcik Nabi sendiri yang nama Abu Talib kan, yang banyak membantu dalam perjuangan Islam ni. Orang tak berani nak serang, nak bunuh Nabi pasal ada pakcik dia Abu Talib. Tapi sampai dia mati tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Apa Nabi buat tuan? Nabi minta dengan Allah, minta supaya Allah berikan rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah, agar dia ni dikecualikan daripada mati begini tanpa Islam. Apa Allah firman dalam Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, hidayah tu bukan hak engkau. Ini bab hidayah tuan-tuan ya. Hidayah tu bukan milik engkau, aku punya. Ikut akulah, aku nak bagi siapa, walaupun dia orang yang paling kau, paling kau sayang. Jadi maknanya, walaupun keturunan ataupun orang yang dikasihi oleh Nabi, tapi kalau tak dapat hidayah, dia terkeluar daripada golongan yang namanya tuba, iaitu beruntung dan bertuah. Tuan-tuan, saya dulu ada pengalaman bertugas jadi qadi tangkap. Dekat tangkap ni ada orang tangkap, ada satu madrasah tahfiz. Sebab bila sebut tuba ni dekat tangkap, nama tahfiz tu ialah Darul Tuba. Darul Tuba ni memang luar biasa sikit dia punya kaedah hafazan dia. Sebab bila saya berbual dengan dia punya apa nama mudir dia tu, Ustaz Arifi, isterinya Ustazah Kasmah. Darul Tuba ni untuk pelajar-pelajar perempuan je, laki-laki tak ada. Kaedah hafazannya dia tak sama macam kebanyakan madrasah tahfiz. Kebanyakan madrasah tahfiz dia akan hafaz daripada muka surat depan kan. Contoh daripada juzuk 1. Juzuk 1 tu bermula dengan apa? Fatihah kan. Fatihah masuk Al-Baqarah kan. Begitulah. Tapi Tuba ni dia akan hafaz ikut daripada belakang. Contoh juzuk 1, dia hafaz daripada muka surat yang paling belakang. Satu juzuk kan ada 20 muka surat. Ikut Rasam Osmani, ada 20 muka surat. Tuan-tuan eh, ini Rasam Osmani. Tuan-tuan buka, satu juzuk mesti ada 20 muka surat. So dia akan hafaz daripada muka surat yang ke belakang ni, muka surat yang ke-20. Dia akan hafaz muka surat yang ke belakang sekali, paling belakang sekali. Ini masuk juzuk yang kedua. Ini juzuk yang ke surat 21. Juzuk yang pertama ni, daripada surah, surah Al-Baqarah. Maka dia hafaz muka surat ni tuan. Dia bukan hafal daripada Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Tak, dia hafal daripada sini. Dah hafal muka surat ni, habis dia pergi juzuk yang kedua pula, hafal muka surat yang terakhir juga, muka surat yang ke-20. Habis juga pergi juzuk yang ketiga, hafal muka surat terakhir. Lepas tu juzuk yang keempat, begitulah seterusnya, sampailah ke 30. Dah habis, patah balik juzuk yang pertama, hafaz muka surat yang ke-19. Juzuk yang kedua, muka surat 19 juga. Faham eh maksud saya? Jadi dia hafaz daripada belakang, ke depan, ke depan, ke depan. Sebab tu kalau kita tanya pelajar dia, awak dah hafaz berapa juzuk? Dia blank. Kebil, kebil. Pasal dia bukan hafaz ikut juzuk, dia hafaz ikut muka surat. Ini namanya kaedah Turki. Dalam Malaysia tak banyak madrasah gunakan kaedah ni. Tapi tuan-tuan, bila mereka dah hafaz semua, dia nak tanggal tu susah. Nak tanggal susah. Saya ada pengalaman jaga bahagian dakwah, menguruskan program-program hafazan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Setiap kali ada program, mesti ada wakil daripada pelajar madrasah Darul Tuba. Power tuan-tuan. Ditangkap sana. Jadi Nabi sebut tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat dan penghulu segala hari. Anda sedang mendengarkan Aura Permata bertemankan Cekis dan juga Sofi.
4: Ya, pagi ini syukur alhamdulillah masih lagi diberikan kesihatan yang baik untuk kita sama-sama melaksanakan tugas kita, menjalankan tanggungjawab, melaksanakan amanah dan juga ibadah kita juga, okey. Yang mana berada dalam keadaan kurang baik, ayuh sama-sama kita doakan sahabat kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita agar diangkat segala kesusahan, segala kesulitan, segala kesakitan, insyaAllah kembali semula sihat seperti sebelumnya.
3: InsyaAllah. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Hari ini apa kata kita tingkatkanlah amalan kita, okay. Pahalanya berlipat ganda.
4: Mudah-mudahan insyaAllah lah kan diterimalah segala amalan kita tu. Okey, baik, pagi ni rakan-rakan pendengar kita ada cerita menarik, boleh WhatsApp kami 0129301019.
3: Jom kita berhibur dahulu dengan lagu ini. Amir Mazdi, lagu di Johor FM. Lagu ini Johor FM namanya, okey? Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: bersama dengan kami waktu ini. Masuk saja kereta terus terdengar Johor FM. Terima kasih kami ucapkan. 6.38 minit pagi waktu ini.
1: Ya, segala info dan juga maklumat kami akan bawakan kepada anda untuk 6 jam yang pertama segmen ya. Bermula 6 pagi tadi sampai lah 12.30 hari nanti. Mm-hmm. Baiklah, Kis. Hari ini hari Jumaat. Yeah. Ada setengah tempat yang dah pun mulakan untuk sesi raptai.
0: Betul.
1: Bagi sambutan Hari Kebangsaan. Mm-hmm. Perakan sebenarnya Hari Kebangsaan. Kan? Jadi apa yang saya nak kongsikan ni adalah untuk mereka yang berada di Kulai lah khususnya.
0: Mm-hmm.
1: Okey, hebahan penutupan jalan sempena raptai perarakan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini, tahun 2026. Dimaklumkan bahawa penutupan bermula daripada bulatan JPO menghala ke Kulai akan ditutup hingga ke bulatan Indah Pura. Mm-hmm. Utama 2, Indah Pura Utama 2, ke bulatan Indah Pura Utama 2 menghala ke JPO. Ni orang Kulai tahulah sebab biasa lalu jalan tu kan.
0: Mm-hmm.
1: Ianya akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada raptai perarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Hari ini 28 hari bulan Ogos, hari Jumaat, bermula pukul 7 pagi nanti sehinggalah ke pukul 11 pagi.
0: Mm-hmm.
1: Sekali lagi, laluan terlibat Jalan Persiaran Indah Pura 6 menghala ke Kulai, kan, daripada bulatan JPO ke bulatan Indah Pura Utama 2.
0: Mm-hmm.
1: Kan, menghala ke JPO semula. Itu dah laluan yang akan ditutup lah pagi ni.
0: Ya.
1: Bermula 7 mm-hmm. pagi sampailah ke pukul 11 pagi.
0: Kejap saja lagi, pukul 7 dah tutup sampai 11 pagi eh. Yeah. Jadi untuk anda yang menggunakan jalan-jalan tersebut, kena alert lah supaya dapat cari laluan alternatif lah untuk anda semua eh.
1: Betul. Rancang mm-hmm. perjalanan awal, rancang perjalanan anda lebih awal mm-hmm. dan anda perlu patuh jugalah arahan anggota yang bertugas dan papan tanda yang disediakan. Dan kita sangat-sangat mengharapkan jugalah kerjasama dan kesabaran pengguna jalan raya.
0: Mm-hmm, betul. Sebab kita pun tahu kan, kita ada acara yang besar 31 Ogos ini, di mana-mana peringkat daerah jabatan yang mm-hmm. adakan perarakan kan. Dan juga Sofi, hari ini hari terakhir persekolahan sebelum nanti nak cuti seminggu. Mungkin dah ada yang dah mula bercuti ke apa ke kan. Juga rancang perjalanan anda supaya terus kekal waspada dan juga selamat sampai ke destinasi anda. Ini dia Wahida Binafsha untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Tentulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pendengar sekalian, usahalah untuk kesempurnaan diri sendiri agar kita tidak bersedih melihat kesempurnaan pada orang lain. Kerana masing-masing sempurna dengan cara masing-masing. Terimalah diri anda kerana anda berharga sebagaimana adanya.
2: Johor.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis, jom dengar
2: Johor FM.
3: Aura Permata pagi ini, Sophie dan juga Cik Ki. Semangat pagi ini. Yang mana baru saja masuk kenderaan memilih 101.9 ataupun yang berada di utara 105.3 ataupun anda yang berada di Mersing sana 92.1. Terima kasih banyak-banyak.
2: Mm-hmm. Baik, untuk anda semua kan, inilah Cik Kis nak tanya. Kalau Cik Kis rasa mungkin ramai yang pernah berdepan dengan situasi macam ni.
3: Okey, situasi apa tu?
2: Contohnya kalau kita bawa kereta kan, kita bawa kereta, kita cari parking dekat mall lah kiranya kan.
3: Tak jumpa parking? Selalu orang tak jumpa parking.
2: Jumpa. Okey, okay. Kita dah jumpa parking ni kan.
3: Okey.
2: Kita dah jumpa parking, kita cubalah nak masuk parking ni. Yalah, parking mall kan dia macam space dia kan macam ngam-ngam je lah kan. Kalau sebelah sini ada kereta, sebelah sini ada kereta kan. Lepas tu
3: cuba agak sempit sikit lah,
2: agak
3: maksudnya.
2: Agak sempit sikit lah kan.
3: Tapi masih boleh lepas sebenarnya.
2: Boleh lepas.
3: Sebab orang yang tu design parking tu memang dia tak akan buat yang susah, dia mesti boleh punya.
2: Memang betul? Boleh lah kan. Okay. Cuba nak masuk kereta macam masuk apa ni, masuk reverse dulu kereta tu. Masuk mengundur kan. Agak ambil masa lama sikit lah. Tapi lepas tu kita tengok kat belakang ni dah ada yang tunggu.
3: Okey.
2: Dah ada yang tunggu kan. Kita ni macam terkekian nak masuk. Lepas tu dah keluar masuk balik. Nak keluar masuk balik.
3: Oh, tapi kalau situasi tu mungkin tak ramai. Sebab yang ramai jumpa tu tapi lepas. Masuk parking lepas.
2: Lepas lah.
3: Yang susah dan terkekian tu tak ramai. Awak macam tu kan?
2: Tak. Saya ni... Sebab saya pernah banyak kali melihat situasi macam tu.
3: Oh, menyiapkan awak alami.
2: Janganlah cakap macam tu.
3: Tak salah orang bercerita ni, dia mengalami.
2: Okey. Saya nak tanya. Kalau
3: jujur
2: awak,
3: je lah.
2: Kalau awak yang berada di kereta belakang tu kan. Memanglah kita akan kena tunggu kan. Agak-agak awak, apa yang awak memang memandang ke hadapan kan. Apa yang awak akan katakan?
3: Katakan? Ini mesti ambil lesen terbang ni.
2: Oi, macam tu
3: Ya, tak dia baik. Kalau betul ambil lesen betul-betul, pandai parking, dia mesti akan lepas punya.
2: Memanglah waktu ambil lesen tu memanglah, tapi mungkin
3: tapi
2: dalam satu
3: orang
2: keadaan
3: yang time ambil lesen, time parking tu tak lepas. Tapi dia mungkin
2: bukit dia lepas.
3: Bukit lain ni cerita parking.
2: Okey, parking.
3: Mungkin dia cara yang tak betul ke nak bagi dia lepas. Dia ibaratnya orang orang ambil ujian kan. Tapi tak lepas, tapi nak lepas juga. So lepas tu dia akan kena adab lah benda yang dia kena selalu adab tu.
2: Macam tu Tapi mungkin juga awak kena tahu dia bukannya tak boleh.
3: Okay.
2: Tapi disebabkan dia tengok macam belakang dia banyak kereta, dia macam ada satu perasaan gemuruh
3: gabar. Lah.
2: Nervous.
3: Sama jugalah. Macam bukan parking je. Kalau macam kita buat kerja apa-apa pun kan. Contohnya macam kita orang menukang apa semua kan. Kalau kita buat sendiri elok je, tiba datang 2-3 orang tengok,
2: tunggu jadi macam tu.
3: Ketuk paku pun boleh kadang-kadang, yang payung tu duduk bawah, yang tajam kat atas. Saya tak boleh orang tengok macam itulah.
2: Tak boleh orang tengok. Parking pun sebenarnya macam tu juga. Jadi kalau anda yang berada dekat yang macam menunggu tu kan, sabar je lah. Kita tak tahu situasi dia. Tak tahu dia ada darah gemuruh ke kan.
3: Bila situasi, bila benda ni baru berlaku ke semalam kat awak?
2: Tak adalah, saya ni ni je, share je.
3: Tengok gaya macam baru semalam jadi ni.
2: Tak ada lah.
3: Sebab tak ada pilihan lain. Kalau sebagai pengguna jalan raya, pengguna yang lain, pengguna kenderaan yang lain tu, sebab dia nak lalu tak boleh sebab orang depan tengah parking. Yang terkekial awak cakap tadi tu, tak ada laluan lah. Nak reverse pun orang belakang dah queue. So tak ada cara lain lah. Tunggu ataupun kalau orang tu tak ada masalah, buka tingkap sikit, nak saya tolong tak parkingkan. Dia boleh cakap macam tu. Cik boleh cik tolong, saya tengok awak dah 10 kali ni keluar masuk tak dapat.
2: Beruntung tau kalau jumpa macam tu.
3: Tapi ada setengah orang kadang tak percaya.
2: Tak percaya kan? Dia risau juga pula. Tiba-tiba dia teruskan, buat lagi terus kereta kan? Betul juga. Jangan cepat percaya dekat orang kan? Kita cuba je. Kita macam berada situasi tu, kita buat sampai boleh.
3: Tapi selalunya, kalaulah kita dah buat benda tu banyak kali, InsyaAllah boleh.
2: Boleh.
3: Dia kecuali kalau orang yang dah, orang kata, jarang-jarang bawa kereta.
2: Jarang-jarang parking kereta kat mall.
3: Ataupun orang yang memang... tak pernah belajar.
2: Tak pernah belajar?
3: Tak pernah belajar cara parking yang betul.
2: Okey lah, betul lah tu. Jadi yang ada kat belakang tu sabar je lah eh. Jangan marah-marah lah.
3: Sampai marah awak semalam.
2: Eh, mana ada. Jom. Ada lagu spin untuk anda. Hadirlah musikal, okey tak?
3: Okey, jom.
2: Santulah.

0: Lagu Spin hadirlah musika apa sahaja yang menghiburkan anda waktu ini 6.55 minit pagi.
1: Baiklah, untuk jam yang kedua nanti padat dengan info dan juga berita. Kita akan mulakan dengan utama 7 pagi. Juga kita ada laporan trafik, berita Johor FM, klik tajuk berita, macam-macam lah. Jadi untuk jam yang kedua ni memang untuk anda, kami nak berikan pelbagai info dan juga berita.
0: Betul, serta hiburan yang best banyak untuk anda. Okay, terus kekal setiap pertemankan kami. Ini dia lagu untuk anda, saya Anak Malaysia.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kem pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Marlo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, we done DJ
2: Tickets. Jom dengar. Johor FM.
3: Jom dengar Aura Permata bertemankan kami berdua selamat pagi 7.15 minit pagi waktu ini.
4: Dengar. Jangan tak dengar.
3: Dengar le.
4: Okeylah, baik pagi ini. Terus semarakkan semangat. Cintakan negara. Kibarkan jalur gemilang. Satu rumah satu. Kalau dekat kedai makan membeli. Kalau dekat kenderaan, hati-hati. Pastikan ianya melekat terus. Seperti yang semalam awak ada cakap kan. Ada yang keluar sekarang ni. Yang menggunakan magnet.
3: Dia lekat macam tu je.
4: Tapi orang kata tak semua kereta lah boleh pakai.
3: Betul lah tu. Kalau nak kibarkan macam biasa dulu pun boleh.
4: Bukan itu. Saya cuba cakap kalau kereta yang besi memang boleh lah. Tapi kereta sekarang semua besi kan.
3: Besi lah.
4: Ada kereta plastik.
3: Kereta mainan. Yang penting kita tahu untuk menjaga dan menghormati jalur gemilang.
4: Ya.
3: Dan yang satu lagi, kita kena pastikan juga jalur gemilang tidak menyentuh tanah. Macam kalau dia diturunkan ke apa ke. Janganlah bagi dia berada di bawah.
4: Ya. Dia sebenarnya pada saya benda tu pada hati kita sendiri lah. Ibaratnya kalau macam kita sayangkan sesuatu kan. Kita cintakan sesuatu. Contoh macam barang kita sekalipun. Orang kalau pakai barang mancing kan yang mahal-mahal tu.
3: Okay,
4: yang
3: contoh.
4: Dia punya reel tu pun harga sampai 2-3 ribu kan.
3: Kalau letak kat bawah marah tak?
4: Kalau nak pergi tu kan siap sarung, sampul, tutup. Ini kan calar ni kan. Jadi macam mana pula kalau bendera negara kita walaupun ia sangat-sangat murah. Bendera kita ni walaupun harganya murah tapi bukan harga kain, kualiti kain, harga
3: yang
4: warna,
3: menjadi nilainya.
4: Dia tu adalah apa? Bendera tu sendiri. Bendera tu sendiri yang orang kata nilai dia tu sangat-sangatlah tinggi.
3: Jadi hindarilah daripada kita nak letakkan jalur gemilang dekat bawah ke, dekat lantai ke, kan. Jadi kita kena sentiasa hormati dan tunjukkan rasa hormat dengan jalur gemilang. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan yang pagi ini. Kejap saja lagi kita ada 8 trafik untuk anda. Lagu Urusan Hati, okey tak?
4: Sarah Fazli, okey je.
3: Macam tu lah.

0: Anak Mas lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Kita nak terus bersama-sama dengan Inspektor Suraya. Telah pun bersiap sedia di talian pagi ini untuk kita ikuti laporan trafik.
1: Silakan Puan.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kurangan jalan raya bertarikh 27/8/2026 hari Khamis sehingga jam 12:30 malam tadi. Sebanyak 248 kes kemalangan telah berlaku melibatkan satu kemalangan maut dengan satu kematian yang berlaku di daerah Tangkap. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar dan pusat bandar menghala ke Skudai kenderaan semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Di Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan dari Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling dan dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Pergerakan kenderaan juga perlahan namun kenderaan masih lagi terkawal. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Jalan Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Yang saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, untuk anda semua, hati-hati di jalan raya, okey?
0: Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju lah. Kita ada berita Johor FM sekejap lagi, tepat pukul 7.30 minit pagi.
1: Ini dia untuk anda, si jantung hati, you kiss, okey tak?
0: Okey,
1: jantulah.

0: Itu dah lagu Sonia-Sonia daripada filem Muhabbatin yang baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Ya, ada respon daripada Kak Iza ni, katanya terima kasih kerana yang menghiburkan kami dengan lagu-lagu Hindi pagi ni. Bukan lagu-lagu ni, dengan lagu Hindi. Lagu-lagu tu banyak lah.
0: Satu je dulu.
1: Katanya, okey, sampai je kat pejabat, ngam-ngam lah, boleh terus tamprin. Dia sampai tadi, dia tunggu sekejap. Masuk kerja pukul 8 kan.
0: Tunggu sampai lagu habis.
1: Lagu habis.
0: Nasib baik sempat sebelum pukul 8. Baik, waktu ini kita nak kongsikan untuk anda.
2: Klik tajuk berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita, bekas Exco Pertanian dilantik Speaker Don Johor. Okey, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Buloh Kasap, Datuk Zahari Sarip pada Khamis mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Don Johor yang baru. Pencalonan bekas Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri itu dikemukakan Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi pada persidangan pertama Dewan Undangan Negeri Johor yang ke-16 di bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar. Onn Hafiz yang juga ada macap hanya mencadangkan satu nama bagi jawatan speaker sebelum pencalonan Zahari disokong Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri yang juga Adun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur.
0: Baik, ini dia klik tajuk berita. 6 negeri di Semenanjung diramal jerbu kepekatan tinggi hingga 31 Ogos ini. 6 negeri di Semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan selain Selangor, Kuala Lumpur serta Putrajaya berisiko mengalami kepekatan jerbu yang tinggi sehingga 31 Ogos ini. Jelas Met Malaysia, keadaan tersebut susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan.
1: JAS dan MPP siasat dakwaan sungai tercemar di Taman Desa Ru Utama. Jabatan Alam Sekitar dan Majlis Perbandaran Pengerang telah menjalankan siasatan berhubung dakwaan berlaku pencemaran sungai di Taman Desa Ru Utama, Bandar Penawar pada Rabu yang lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar, Fauziah Misri berkata beliau dimaklumkan mengenai kejadian itu selepas tular di Facebook yang mendakwa berlaku pembuangan sisa toksik ke dalam sungai di kawasan perumahan tersebut, dan menurutnya siasatan segera perlu dijalankan termasuk membuat pemeriksaan terhadap sampel air bagi mengetahui punca sebenar dan mencari pihak yang tidak bertanggungjawab itu.
0: Jerbu, kes kesihatan berkaitan pernafasan catat peningkatan ketara. Di mana kes kesihatan berkaitan pernafasan mencatat peningkatan ketara susulan situasi jerbu yang melanda beberapa kawasan dalam negara ketika ini, dengan jangkitan saluran pernafasan akut merekodkan lonjakan sehingga 124.4%. Dan menurut Kementerian Kesihatan, memaklumkan kes berkaitan urti melonjak kepada lebih pada 3,000 kes pada minggu epid ke-33 berbanding 1,637 kes pada minggu 32.
1: Baik, ini susulan bencana banjir yang berlaku di Nepal. Saya selamat tapi isteri masih dalam lumpur. Okey, Katamandu, mangsa terselamat menyifatkan banjir kilat melanda Nepal ibarat limpahan lumpur yang sangat besar. Ia adalah limpahan lumpur yang besar yang menghala terus ke arah kami. Semakin ia hampiri kami, ia terus naik tinggi, kata Keshav Prasad Baral, 68. Warga emas itu terselamat dalam bencana berkenaan dan kini sedang menerima rawatan di hospital.
0: Baik, satu lagi untuk klik tajuk berita. Mayat ditemukan di ruang tayar pesawat di KLIA Terminal 2. Satu mayat yang belum dikenal pasti, DTP dan juga jantina, ditemukan di dalam ruang simpanan tayar sebuah pesawat di lapangan terbang KLIA Terminal 2. Mayat itu ditemukan kira-kira 6.55 pagi oleh pekerja kejuruteraan yang ditugaskan membuka ruang simpanan tayar pesawat berkenaan yang tiba dari Tokyo, Jepun. Dan difahamkan pekerja terbabit terhidu bau busuk sebelum membuka ruang itu dan menemukan mayat berkenaan sebelum memaklumkan kepada bilik gerakan Balai Polis KLIA 2.
1: Baik, itu antara yang sempat kami bawakan kepada anda waktu ini. Jam yang ketiga ada Nur Sakinah. Nantikan 8.15 minit pagi nanti.
0: Ini dia ada lagu Perbatas Hati untuk anda, Nabila Razali. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.